0: antaranya uang tunai.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segar ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil.
3: Melaksanakan tugas pemerintahan.
1: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
4: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
5: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
4: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
1: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan project.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang Nur Faizah Manufi memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi.
3: tanggapannya Bu?
8: Bu ada
3: sedikit Bu.
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
12: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI, kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
3: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokter.
13: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
8: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
14: Ya.
8: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
13: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
14: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
15: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham sih, terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
16: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak percaya yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
17: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Kalau menurut saya sih, ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: sesungguhnya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan...

bahas terkait dengan pendidikan dan dilema. Pendidikan ini menjadi satu hak dasar ya, dan juga pendidikan merupakan tolak ukur majunya sebuah peradaban bangsa. Akan tetapi pendengar, masih banyak persoalan yang terjadi dalam dunia pendidikan itu. Dari data UNESCO, Indonesia berada di peringkat ke-60 dalam soal minat membaca. Hal ini merupakan bencana intelektual yang dihadapi bangsa ini. Kemudian kondisi itu diperparah dengan kualitas tenaga pendidik di Indonesia yang masih belum merata. Tak cukup sampai di situ pendengar, pada kondisi sekarang ini masih banyak ditemukan gedung infrastruktur sekolah dan fasilitas pembelajaran yang belum memadai. Kemudian ada lagi persoalan gaji guru honorer yang memprihatinkan. Sementara saat ini tugas guru pun semakin berat di tengah lingkungan modernisasi yang dilematis ya, dan penuh dengan pergeseran nilai moral. Belum lagi kasus perundungan dan kekerasan yang menimpa guru serta pelajar. Semuanya itu pendengar menjadi komplet ya di dilema pendidikan kita saat ini. Selain itu, pergantian roda kekuasaan ini menyebabkan terjadinya pergantian Menteri Pendidikan yang juga berimbas pada sistem pendidikan. Setidaknya itu terlihat pada kurikulum yang gonta-ganti dalam tempo singkat. Tak sampai di situ pendengar, jumlah anak putus sekolah dengan alasan faktor ekonomi saat ini sudah seperti puncak gunung es, bahkan masih ada ditemukan anak-anak usia sekolah yang masih belum melek dengan aksara. Seperti apa yang sebenarnya dunia pendidikan ini saat ini, dan ada cara yang harus dilakukan untuk mengangkat mutu atau kualitas pendidikan kita, atau benarkah pendidikan itu menjadi hak hidup setiap orang? Untuk itu pendengar, kami nantikan tanggapan dan komentar Anda di Opini Publik pagi ini melalui telepon kami di 0631 225 06.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Kambing sate.
4: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
0: Satu tase, 7 sutuk.

Baik pendengar, masih bersama saya Marzuki di Opini Publik. Kita membahas terkait dengan topik pendidikan dan dilemanya ya. Jadi pendidikan kadang selalu dianggap sebagai jalan utama untuk meraih masa depan ini yang lebih baik. Karena banyak orang percaya pendengar pendidikan yang tinggi, peluang hidup juga akan semakin terbuka lebar. Namun di balik harapan masih banyak dilema yang dihadapi dalam dunia pendidikan kita saat ini. Salah satunya yaitu kesenjangan akses pendidikan, karena tidak semua anak ya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendengar, biaya pendidikan juga menjadi persoalan yang tidak diabaikan, meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai program bantuan, tapi kenyataannya masih banyak keluarga yang sulit membiayai pendidikan anak mereka. Ini membuat sebagian anak harus berhenti sekolah dan lebih memilih bekerja demi membantu ekonomi keluarga. Untuk itu pendengar, kami masih menantikan tanggapan dan komentar Anda di pagi hari ini di 0631225506. Pendengar, sistem pendidikan juga sering dinilai terlalu fokus pada nilai akademik ya. Banyak siswa dituntut untuk mendapatkan nilai tinggi tapi kurang diberikan ruang untuk mengembangkan bakat mereka atau minat mereka. Jadi ini bisa berdampak siswa yang merasa tertekan dan kehilangan semangat belajar. Saat ini perkembangan teknologi juga membawa dilema tersendiri. Satu sisi teknologi memudahkan akses informasi dan pembelajaran, namun di satu sisi lain pendengar, tidak semua siswa juga mampu mengakses teknologi secara baik. Kesenjangan digital ini menjadi tantangan baru yang harus dihadapi dunia pendidikan. Baik pendengar, itulah tadi kami hadirkan buat Anda Opini Publik pagi ini. Anda bisa mengikuti kembali Opini Publik selanjutnya di esok hari di jam yang sama ya. Saya Marzuki undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: yang selalu kubayangkan, apa yang terjadi jika aku tidak mampu bayar?
1: Terkadang pinjaman online itu bisa sangat menggoda. Saya selalu bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkannya? Atau hanya karena ingin sesuatu yang serba instan?
2: Saya pernah terjebak dengan pinjaman online yang gak jelas. Akhirnya saya membayar lebih besar dari yang saya kira. Jadi sekarang saya lebih berhati-hati. Dan kalau saya butuh pinjaman, hanya menggunakan pemberi pinjaman resmi.
3: Penting untuk ingat tiga hal. Baca syarat dengan cermat, telusuri reputasi pemberi pinjaman, dan rencanakan pembayaran dengan bijak. Jangan terjebak dalam penawaran yang tidak masuk akal. Pilihlah yang legal dan sesuai dengan kebutuhan Anda.
4: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kami hadirkan buat Anda yang di Sibolga menyapa pendengar di setiap tanggal 30 Juli. Ini memperingati hari anti perdagangan manusia sedunia. Jadi pendengar, peringatan ini momen penting ya untuk mengingatkan kita perdagangan manusia masih menjadi masalah serius di berbagai negara, termasuk juga pendengar di Indonesia. Banyak orang yang menjadi korban tanpa mereka sadari karena ini tergiur dengan janji pekerjaan yang menggiurkan atau juga kehidupan yang lebih baik. Pendengar, perdagangan manusia, tindakan yang merekrut atau juga menampung seorang dengan cara penipuan, kemudian dengan ancaman atau juga paksaan ya. Jadi tujuannya eksploitasi, ini terjadi kerja paksa, kemudian ada juga eksploitasi seksual hingga perdagangan organ tubuh. Korbannya tidak hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak yang sangat rentan. Salah satu penyebab utama terjadinya, pendengar, perdagangan manusia ini faktor ekonomi. Banyak masyarakat kita yang sulit dengan tergodanya tawaran kerja di luar daerah, artinya mereka di angka kemiskinan ya. Jadi dengan bekerja di luar negeri, maka gajinya pun tinggi, namun kenyataannya justru dipaksa bekerja tanpa upah yang layak, bahkan mengalami kekerasan dan tidak bisa pulang. Pendengar, kurangnya informasi dan pendidikan juga menjadi faktor yang memperparah masalah ini. Nah, banyak masyarakat yang belum memahami bahaya perdagangan manusia dan bagaimana cara menghindarinya. Ini membuat para pelaku dengan mudah menipu korban melalui berbagai cara, termasuk lewat media sosial. Apalagi saat ini teknologi berkembang, ini memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, tapi juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan. Saat ini banyak kasus perdagangan manusia yang bermula dari perkenalan dunia maya. Jadi penting pendengar bagi kita untuk lebih berhati-hati dan juga tidak mudah percaya dengan tawaran yang belum jelas kebenarannya.

0: Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Yeah.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
3: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Pendengar, memperingati hari anti perdagangan manusia sedunia ya. Ini bukan hanya sekedar seremoni, tapi juga pendengar, pengingat kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi sesama. Jadi peran keluarga dan lingkungan sangat penting. Orang tua perlu memberikan juga edukasi kepada anak-anaknya tentang bahaya perdagangan manusia. Dan ini perlu meningkatkan kesadaran, lalu ada pengetahuan dan peduli untuk membantu mencegah semakin banyak korban yang jatuh dalam kejahatan ini. Jadi pendengar, mari bersama-sama untuk lebih waspada, tidak mudah tergiur ya oleh janji manis yang belum tentu ini benar. Anda bisa lindungi diri, keluarga, dan orang-orang sekitar, karena setiap orang berhak untuk hidup aman, bebas, dan juga bermartabat tanpa menjadi korban perdagangan manusia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Baik pendengar, kembali kami hadirkan buat Anda ya di Sibolga pagi ini dengan informasi terkait dengan Badan Gizi Nasional akan membenahi pendengar pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Ini di wilayah timur dan juga daerah konflik, sejumlah skema distribusi tengah disiapkan agar layanan gizi tetap menjangkau anak-anak di kawasan tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono. BGN telah memetakan berbagai persoalan pelaksanaan MBG untuk menentukan langkah perbaikan dan yang menjadi prioritas ya. Jadi pendekatan ini dilakukan pendengar agar bisa penanganan difokuskan pada persoalan yang dinilai paling mendesak. Baik pendengar, informasi ini kami kutip dari portal rri.co.id. Kami hadirkan buat Anda dari Ben Padi, Bidadari.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi

apapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

RI dengan esensi buku Berani Tidak Disukai yang ditulis oleh Ichiro Kimishi dan Fumitake Kage merupakan karya filsafat populer yang menggali konsep-konsep dari psikoterapis Austria Alfred Adler. Dalam buku ini, penulis menyajikan dialog antara seorang pemuda yang mencari jawaban tentang kebahagiaan, seorang filsuf yang memberikannya wawasan tentang bagaimana mencapai kebebasan dan kebahagiaan sejati. Poin utama buku ini adalah gagasan bahwa kita memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana merespons kejadian dalam hidup kita. Terlepas dari kondisi atau pengalaman masa lalu, kita memiliki kemampuan untuk mengubah persepsi dan tindakan kita di masa depan. Ini berarti, meskipun orang mungkin memiliki pengalaman traumatis atau tantangan berat, mereka tetap memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup mereka. Buku ini menyoroti pentingnya menerima diri sendiri, bahkan dengan kekurangan dan kesalahan kita. Dengan menerima diri sendiri, kita dapat membebaskan diri dari kekhawatiran akan penilaian orang lain. Seiring dengan itu, buku ini juga menekankan pentingnya memahami bahwa orang lain memiliki hak untuk memiliki pendapat dan perasaan mereka sendiri, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan harapan atau keinginan kita. Buku ini telah memotivasi banyak orang untuk mempertimbangkan ulang pandangan mereka tentang kebahagiaan, kesuksesan, dan hubungan interpersonal. Dengan membaca buku ini, pembaca diajak untuk memandang hidup dengan persepsi yang lebih positif dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Berani Tidak Disukai adalah panduan untuk menginspirasi untuk hidup dengan keberanian dan autentisitas terlepas dari pendapat orang lain. Dari RRI, untuk Indonesia.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk. Cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gesture mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan buat Anda di pagi hari ini. Informasi terkini menemani aktivitas Anda ya. Seperti biasa kami akan menyajikan update cuaca hari ini Kamis 30 Juli 2006. Dan ini agar Anda lebih siap ya menjalani hari. Dan pendengar telah bergabung bersama kami, ada dari petugas dari FL BMKG FL Pinang Suri, ada Kak Dewi Sidauru ya. Silakan informasi cuacanya Kak Dewi.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Sibolga dimanapun berada. Saya selaku perakirawan BMKG FL Tobing, Dewi Sidauru, akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari. Untuk perakiraan cuaca hari ini Kamis 30 Juli 2026, pada pagi hari kami perkirakan berawan, pada siang hari berpotensi hujan ringan, pada malam dan dini hari kami perkirakan berawan dengan suhunya 19 hingga 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 8 knot dari arah selatan. Kemudian untuk wilayah perairannya dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin 12 knot dari arah timur hingga utara. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Jumat 31 Juli 2026, pada pagi hari kami perkirakan berawan, pada siang hari kami perkirakan berpotensi hujan ringan, pada malam dan dini hari kami perkirakan berawan dengan suhunya 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin 8 knot dari arah selatan. Kemudian untuk wilayah perairannya dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin hingga 15 knot dari arah utara hingga timur. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Kak Dewi atas informasi perakiraan cuaca di hari Kamis 30 Juli 2006. Baik pendengar, demikianlah kami hadirkan buat Anda informasi perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Terima kasih pendengar, masih bersama saya Marjuki ya di Sibolga pagi ini. Selanjutnya kami akan hadirkan buat Anda di edisi Kamis 30 Juli 2006, yaitu program Kita Indonesia. Dan kita akan membahas terkait dengan merawat persatuan di tengah perbedaan. Pendengar, Indonesia negara yang sangat beragam. Kita memiliki banyak suku, agama, bahasa, dan juga budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya ciri khas masing-masing. Ini pendengar membuat Indonesia menjadi kaya dan unik. Perbedaan ini bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi justru menjadi kekuatan besar bagi kita di Indonesia untuk menjaganya dengan baik. Ke dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan orang yang berbeda dari kita. Ada yang berbeda cara bicara, berbeda keyakinan, bahkan berbeda cara berpikir. Namun perbedaan ini seharusnya tidak menjadi alasan ya, saling menjauh atau juga bertengkar. Justru mendengar, dari perbedaan ini kita bisa belajar banyak hal yang baru dan juga memperluas cara pandang kita terhadap dunia. Pendengar, persatuan ini menjadi kunci utama agar Indonesia tetap kuat. Tanpa ada persatuan, perbedaan bisa berubah menjadi konflik. Penting bagi kita, pendengar, untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Karena sikap toleransi harus ditanamkan sejak dini. Baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan kantor, lingkungan sekolah, maupun juga di lingkungan di masyarakat.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 12.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan

manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Baik pendengar, masih bersama saya Marzuki di Kita Indonesia. Pendengar, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama ya dalam menciptakan suasana harmonis, karena program yang memperkuat kebinekaan perlu terus dilakukan agar masyarakat semakin sadar perbedaan adalah bagian dari identitas bangsa. Pendengar, Kita Indonesia bukan hanya sekedar slogan, tapi sebuah ajakan ya untuk bersama, untuk menjaga negeri, karena kita harus saling menghargai dan memahami, dan Anda bisa hidup berdampingan dengan damai meskipun berbeda. Persatuan bukan berarti hanya harus sama, tapi mampu berjalan bersama dengan perbedaan. Baik pendengar, nanti di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan buat Anda dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, pahitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
4: Jamu, jamu.

0: Agung Musetti untuk turnamen selanjutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kami dapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40, serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tanggung kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri dengan benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam pelatihan. Hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pratiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar, demikianlah kami hadirkan buat Anda dinamika olahraga. Nantinya ada rekan kami Joni akan menemani Anda di Sibolga siang hingga sore nanti. Pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: yang selalu kubayangkan, apa yang terjadi jika aku tidak mampu bayar?
1: Terkadang pinjaman online itu bisa sangat menggoda. Saya selalu bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkannya? Atau hanya karena ingin sesuatu yang serba instan?
2: Saya pernah terjebak dengan pinjaman online yang gak jelas. Akhirnya saya membayar lebih besar dari yang saya kira. Jadi sekarang saya lebih berhati-hati. Dan kalau saya butuh pinjaman, hanya menggunakan pemberi pinjaman resmi.
3: Penting untuk ingat tiga hal. Baca syarat dengan cermat, telusuri reputasi pemberi pinjaman, dan rencanakan pembayaran dengan bijak. Jangan terjebak dalam penawaran yang tidak masuk akal. Pilihlah yang legal dan sesuai dengan kebutuhan Anda.
4: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompet anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonette untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menyapa pendengar semua hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, berbagai macam program, informasi serta hiburan lainnya sudah kami persiapkan untuk pendengar semua. Dan di formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti juga pendengar akan kami hadirkan musik tradisional dan budaya. Dan pendengar, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Baik mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Jenjer Saba dari Faro Simamora featuring Eka Ritonga, sekaligus menjadi pembuka di program musik tradisional dan budaya edisi siang hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Dan setelah ini pendengar akan kami hadirkan lagu Butuh Healing dari Top Simamora featuring Deliani Lubis. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Gali lagi logi.
4: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
5: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
4: Ih,
5: amit.
4: Getok dong palanya.
5: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
4: Katanya tadi amit-amit.
6: Huh?
4: Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
7: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Baik pendengar, program Satu RRI Wolga dimanapun Anda berada di pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar semua akan kami hadirkan lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
1: Mendengar sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan pada siang ini. Di antaranya, Kementerian Koperasi mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam memperkuat operasional koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Kantor Kementerian Agama Sumatera Utara menghadirkan pelayanan publik, layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan berbiaya Rp0. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Hendrik Setiawan. Kementerian Koperasi mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam memperkuat operasional koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Kampus dinilai memiliki peran strategis melalui pendampingan riset hingga pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN tematik untuk mendukung pengembangan koperasi di daerah. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung operasional koperasi desa kelurahan Merah Putih. Hal itu disampaikannya usai memberikan kuliah umum di Universitas HKBP Nomensen Medan Rabu 29 Juli 2026. Ferry mengatakan Kementerian Koperasi akan terus mendukung tahap operasional koperasi desa kelurahan Merah Putih di Sumatera Utara. Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan dengan melibatkan kalangan akademisi yang mendorong mahasiswa ikut terlibat melalui program kuliah kerja nyata KKN tematik di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ia menilai operasional koperasi perlu terus disempurnakan dengan pendekatan yang menyesuaikan potensi serta kebutuhan masing-masing daerah.
3: Dari Kementerian Koperasi tentu mendukung di tahap operasionalisasi dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang ada di Sumatera Utara. Harapan kami Universitas Nomensen juga bisa membantu untuk mendampingi operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, melakukan pendampingan, mahasiswanya juga bisa melakukan KKN tematik di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, karena memang kegiatan operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu memerlukan proses yang terus-menerus harus disempurnakan, karena pendekatannya harus kualitatif dan harus sesuai juga dengan potensi dan kebutuhan yang ada di khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Tentu masukan kontribusi dari Universitas Nomensen kita perlukan buat ini.
2: Sementara Ketua Yayasan Universitas HKBP Nomensen, Effendi Muara Sakti Simbolon, menyambut baik penguatan kembali gerakan koperasi yang digagas Presiden. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi momentum menghidupkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Effendi mengatakan melalui kuliah umum tersebut pihaknya memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai latar belakang kebijakan pemerintah dalam mengembangkan kembali koperasi melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.
4: Tahun ini di masa kepemerintahan Pak Presiden Prabowo kembali dibangkitkan, digairahkan dan kita bumikan di seluruh seantero Nusantara termasuk di keluarga besar HKBP dan Nomensen.
2: Lebih lanjut, Effendi menegaskan Universitas HKBP Nomensen siap melanjutkan sosialisasi sekaligus mendukung implementasi program tersebut di tengah masyarakat. Demikian Raihan Putri melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Nia Selatan, Kabupaten Nias mengandalkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk mengoptimalkan bantuan sosial Bansos 2026. Berikut laporan Ida Rahmi, Telambanoa.
5: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias, Puguh Setiandono, menjadi narasumber pada kegiatan sosialisasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias. Puguh menjelaskan kegiatan sosialisasi DTSN ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan dan pemahaman kepada pengisi data desa terkait pengelolaan DTSN pasca diberlakukannya pemanfaatannya pada triwulan 2 tahun 2025.
6: Sosialisasi mengenai DTSN dan pesertanya operator di desa ya, dan akan mengupdate kondisi rumah tangga masyarakat di Nias. Nah, mungkin ada, jadi melalui DTSN itu akan diperingkatkan untuk di ranking menurut urutan kesejahteraannya. Jadi di situ ada desil 1, desil sampai 10 desil. Jadi dari DTSN itulah sekarang sebagai data tunggal. Artinya dengan data tunggal itu dipakai pemerintah, dalam hal ini kementerian atau pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan atau yang selama ini bansos, kemudian ada sekolah rakyat, dan lainnya sebagainya itu sudah memakai data SEN, DTSN.
5: DTSN merupakan basis data tunggal individu dan keluarga yang memuat informasi lengkap mengenai kondisi sosial ekonomi penduduk. Tujuan utamanya adalah menghilangkan tumpang tindih data agar program perlindungan sosial tepat sasaran. Kepala BPS Kabupaten Nias mengatakan DTSN ini terus diperkuat dan dimutakhirkan karena data penduduk bersifat dinamis. BPS terus melakukan pemutakhiran DTSN pada setiap survei rumah tangga yang dilaksanakan oleh BPS secara rutin. Setelah itu DTSN akan dipergunakan oleh kementerian dan lembaga terkait sebagai dasar pelaksanaan program. Penentuan penerima manfaat program sepenuhnya menjadi kewenangan kementerian atau lembaga sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Ida Rahmitolam Banua melaporkan.
1: BNPB masih fokus terhadap penanganan darurat dan mengantisipasi sejumlah ancaman bencana susulan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Selengkapnya dilaporkan Mufdan Zika.
7: Badan Penanggulang Bencana Nasional BNPB menyatakan masih fokus terhadap penanganan darurat dan mengantisipasi sejumlah ancaman pasca bencana di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng. Banjir bandang susulan tanggal 18 Juli 2026 lalu memastikan pihak BNPB akan tetap konsisten mendampingi masyarakat hingga proses penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana. Direktur Fasilitas Korban dan Pengungsi Kedeputian Kedaruratan BNPB, Nelwan Harahap, menyebut upaya penanganan dilakukan pasca banjir bandang susulan diantaranya perbaikan akses jalan dan pengurukan sungai atau normalisasi. Kemudian pemasangan tanggul sementara dengan memanfaatkan material normalisasi sungai sehingga nantinya terjadi hujan lebat setidaknya dapat menghadang debit air masuk ke pemukiman masyarakat. Diakui Nelwan, BNPB saat ini sudah mengerahkan logistik maupun alat berat yang mendukung proses pemulihan lokasi. Pasalnya, banjir bandang susulan di 4 kecamatan beberapa waktu lalu tidak terlepas dari kondisi pendangkalan aliran sungai dan kebocoran tanggul penahan air.
8: BNPB sendiri juga ngambil bagian, ada 400 meter di wilayah Sipange ini. Ya, kita juga seperti kita lihat sekarang, proses kita sedang mobilisasi alat-alat berat. Paling tidak nanti ada 4 alat berat yang kita perbantukan di sini. Terdiri dari eksavator, eksamini nanti untuk mengisi kapal jumbo bag nanti untuk kita jadikan tanggul kemudian tebing sungai. Kemudian ada juga long arm nanti untuk melakukan pengerukan di badan sungai ya, supaya nanti pendangkalan-pendangkalannya paling tidak bisa kita keruk untuk mengarahkan alur sungai ke tempat semula, tidak menjalar ke tempat-tempat permukiman. Kami juga kemarin sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk dari Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Badan Ketahanan Pangan Nasional di pusat untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar khususnya kebutuhan pangan. Prosesnya sekarang lagi finalisasi pendataan by name by address terhadap masyarakat yang terdampak susulan, khususnya di 4 kecamatan yang terdampak di banjir susulan yang terjadi kemarin di tanggal 18 sampai dengan hari ini.
7: Menurut Nelwan, di masa transisi darurat dan pemulihan yang diperpanjang hingga 30 September mendatang, BNPB akan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terhadap bencana baik penyintas maupun korban akan dipenuhi semaksimal mungkin, baik itu berupa layanan kesehatan, pendidikan, hingga masalah hunian, seraya menunggu data valid yang sedang dalam tahap proses perbaikan. Dalam sisi pemulihan dini pasca bencana, sebut Nelwan, BNPB sejak awal proaktif memperbaiki atau membangun prasarana vital masyarakat menyangkut air bersih, alat komunikasi, listrik, serta akses yang mendukung mobilitas masyarakat hingga penanganan darurat bencana. Karena itu, Nelwan sangat berharap dukungan masyarakat agar proses pemulihan di masa transisi ini dapat berjalan cepat dan tepat. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
1: Pencairan dana desa tahap pertama tahun 2020 di Desa Fulala Saloo, Kecamatan Siteluori Nias Utara belum terrealisasi dikarenakan belum ada kesepakatan antara pemerintah desa dengan BPD dan APBDES. Berikut laporan Munieli Harifa.
9: Ini sampai saat ini belum, kecuali nanti ada petunjuk dibuat apa perkades oleh kepala desa.
10: Dana desa tahap pertama untuk Desa Fulala Saloo, Kecamatan Siteluori, Kabupaten Nias Utara gagal dicairkan. Penyebabnya karena belum ada kesepakatan antara pemerintah desa dengan BPD dan APBDES 2026 belum ditetapkan hingga batas waktu tanggal 22 Juni 2026 lalu. Kepala Dinas PMD Nias Utara A. Rozaluhu membenarkan hal tersebut. Menurutnya, karena syarat administrasi tidak terpenuhi, pencairan tahap pertama DD 2026 di Desa Fulala Saloo gagal.
9: Masalah juga di Fulala Saloo, masalah apa itu? Di APBD. Sehingga sudah beberapa kali kita fasilitasi sehingga tidak ada kesepakatan, tidak ditetapkan APBD. Kita juga tidak bisa kita memaksa lah, karena aturannya itu kan berasal sampai ke itu ada APBD, ada uang.
10: Ia menambahkan terkait pencairan alokasi dana desa 2026 untuk penghasilan tetap APRA desa, saat ini masih menunggu petunjuk teknis dari provinsi. Salah satu opsinya adalah dengan membuat peraturan kepala desa khusus penggunaan ADD untuk siltap. Dinas PMD Kabupaten Nias Utara juga sudah bersurat ke Dinas PMD Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, Ketua BPD Desa Fulala Saloo, Kecamatan Siteluori, Yasu Hasrat Gia, menjelaskan akar persoalannya ada pada proses pergantian antar waktu atau PAW anggota BPD. Menurutnya, ketua dan anggota BPD yang masih bertugas tidak dapat menetapkan APBDES sebelum adanya kejelasan pengisian kekosongan anggota BPD melalui PAW.
9: Ada beberapa perbandingan khusus BPD karena tidak ada beberapa keterwakilan wilayah dan kepengurusan kelengkapan BPD tidak memenuhi.
10: Ia berharap permasalahan ini segera diselesaikan oleh pemerintah daerah agar program desa dapat berjalan dengan baik. Dari Nias Utara, Munieli Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Soli, RRI Espenia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala Kantor Kementerian Agama Sumatera Utara, Ahmad Kosbi, berkomitmen menghadirkan pelayanan publik, layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan yang transparan, adil, serta sepenuhnya berbiaya Rp0. Selengkapnya dilaporkan Suyanto Sitepu.
11: Kantor Kementerian Agama Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara menggelar forum konsultasi publik review standar pelayanan di Aula Kanwil Kemenag Sumut pada Rabu 29 Juli 2026 kemarin. Kepala Kantor Kementerian Agama Kanwil Kemenag Sumatera Utara, Ahmad Kosbi, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik, layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan yang transparan, adil serta sepenuhnya berbiaya Rp0. Menurut Ahmad Kosbi, prinsip pelayanan tanpa biaya atau Rp0 bukan sekedar pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, melainkan wujud nyata komitmen institusi dalam membangun pelayanan berkualitas dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ahmad Kosbi juga mengungkapkan, sebagai langkah konkret memutus mata rantai pungli, Kanwil Kemenag Sumatera Utara mengoptimalkan pemanfaatan teknologi melalui aplikasi pendataan ASN atau SIMPEK dan digitalisasi berbagai ranah layanan.
12: Pelayanan publik tidak dapat berkembang tanpa masukan dari masyarakat. Karena itu, kami membuka ruang transparansi melalui survei kepuasan masyarakat, konsultasi publik, pengelolaan pengaduan, serta berbagai kanal komunikasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memberikan kritik maupun saran.
11: Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sumatera Utara, Saprijal Bancin, selaku penyelenggara forum konsultasi publik, menjelaskan, review standar pelayanan adalah sebagai wadah dialog, partisipasi, dan kolaborasi dengan masyarakat serta pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan penyempurnaan standar layanan. Melalui ruang dialog, partisipasi dan kolaborasi, Saprijal berharap dapat menyerap masukan positif untuk merevisi standar pelayanan sehingga mampu menghasilkan rekomendasi yang objektif, konstruktif, serta implementatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas.
13: Fokus forum konsultasi publik adalah review standar pelayanan pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk forum konsultasi publik sebagai wadah dialog, partisipasi, dan kolaborasi antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dalam rangka penyempurnaan standar pelayanan yang diselenggarakan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
11: Dalam forum konsultasi publik review standar pelayanan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara itu, terdapat masukan dari peserta, di antaranya yakni tentang lamanya pengurusan izin pesantren dan juga keterbukaan mekanisme layanan publik yang diberikan. Seluruh masukan yang terkumpul dalam forum tersebut akan dijadikan bahan evaluasi guna menyempurnakan standar pelayanan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Suyanto Stepu melaporkan.
1: Bunda PAUD Nia Selatan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung setiap anak memperoleh hak atas pendidikan yang berkualitas sejak usia dini melalui kampanye transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Selengkapnya dilaporkan Ana Verly Swolo.
14: Masa transisi dari PAUD ke sekolah dasar merupakan tahapan penting dalam kehidupan anak. Oleh karena itu, proses ini harus berlangsung secara menyenangkan, ramah anak, dan menghargai setiap tahapan perkembangan mereka. Anak-anak tidak boleh merasa takut atau tertekan ketika memasuki lingkungan sekolah yang baru, namun sebaiknya harus disambut dengan penuh kasih sayang, semangat, dan suasana belajar yang menggembirakan. Demikian disampaikan Bunda PAUD Nia Selatan Militina Sehi Atulela Ia saat membuka secara resmi kegiatan kampanye transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, Rabu 29 Juli 2026, di Bagah Hotel Lagundri yang dilaksanakan oleh program kreasi Save the Children. Menurut Bunda PAUD Nia Selatan, pemerintah telah mendorong penguatan wajib belajar 1 tahun prasekolah sebagai upaya agar anak memiliki persiapan belajar yang lebih baik, baik dari aspek karakter, sosial emosional, bahasa maupun kemampuan dasar lainnya.
15: Melalui kampanye ini, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan pemerintah daerah, satuan PAUD sekolah dasar, pemerintah desa, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan terutama para orang tua guru bersama-sama mendukung setiap anak agar memperoleh hak atas pendidikan yang berkualitas sejak usia dini.
14: Militina Sehiatulela Ia juga mengajak agar sekolah menghilangkan praktik-praktik yang memberikan tekanan kepada anak, seperti tuntutan harus sudah mampu membaca, menulis, dan berhitung sebagai syarat masuk SD. Militina Sehiatulela Ia berharap melalui kolaborasi yang kuat, generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menempuh pendidikan pada jenjang berikutnya dapat diwujudkan di Kabupaten Nia Selatan. Kampanye transisi PAUD ke SD yang menyenangkan mengangkat tema kolaborasi mendorong wajar PAUD 1 tahun prasekolah. Kegiatan ini dilaksanakan hingga 31 Juli 2026 dengan peserta yang terdiri dari guru, orang tua, OPD, dan LSM lokal Nia Selatan. Kegiatan tersebut diharapkan akan menghasilkan sebuah rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti secara cepat agar tujuan dari kampanye tersebut dapat segera diwujudkan. Anoferles Hulu melaporkan.
1: Satreskrim Polres Tapanuli Tengah berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor dengan menangkap seorang pelaku saat hendak menjual kendaraan hasil curian di wilayah Padang Sidempuan. Berikut laporan James Franciscos.
16: Kepolisian Resort Tapanuli Tengah berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kecamatan Sibabangun. Seorang pria berinisial AS, warga Kabupaten Tapanuli Selatan, diamankan saat hendak menjual sepeda motor tanpa dokumen resmi di wilayah Padang Sidempuan. Polisi memastikan kendaraan tersebut merupakan milik korban yang dilaporkan hilang pada awal Juli lalu. Kasihumas Polres Tapanuli Tengah, Ibtu Anto Patrimo menjelaskan, pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan dan koordinasi antara Polres Tapanuli Tengah dengan Polres Padang Sidempuan.
17: Pelaku berinisial AS berhasil kami amankan saat akan menjual sepeda motor tanpa dokumen resmi di wilayah Padang Sidempuan. Setelah dilakukan pencocokan nomor rangka dan nomor mesin, Kendaraan tersebut identik dengan sepeda motor milik korban yang dilaporkan hilang di Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun. Pelaku telah mengakui perbuatannya dan saat ini menjalani proses penyidikan atas perbuatannya. Tersangka kami persangkakan melanggar pasal 477 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP.
16: Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui telah mencuri sepeda motor Honda Beat Street milik korban yang terparkir di teras rumah di Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 477 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun atau denda kategori 6. James melaporkan.
1: Mendengar berita tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helmi Setiawan mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
0: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi Niasana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat siang mendengar program 1RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Prodangdut edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Baik pendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di Prodangdut edisi hari ini. Pendengar bisa bergabung di 0631225 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Baik pendengar, kita terima penelpon pertama. Selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar Nenek?
1: Kabar baik, sehat walafiat. Lagi sedang makan.
0: Alhamdulillah. Ini penelpon pertama nih Nenek.
1: Iya, hadiahnya apa Nak?
0: Hadiahnya boleh sapa-sapa pendengar sedikit lebih lama.
1: Oh gitu ya?
0: Oke. Oke, mau request lagu apa sih yang hari ini Nenek?
1: Apa laguku ya? Tadi mau kubik apa ya? Cinta segitiga aja.
0: Cinta segitiga, aku cari dulu ya Nek, sebentar.
1: Dari Roma ya?

0: dari Roma Irama.
1: Ya.
0: Oke, mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
1: Nah, salam-salamnya ada Opung Roma, ada Opung Rania, ada Amor Tobing, ada Opung Ryan, ada Eda Kabut Cinta, ada Eda Buru Tamba yang di Samosir, ada Pak RT ya. Tunggulah suaranya semua-semua ya.
0: Siap.
1: Buat Ajud dia, selamat bertugas sampai tuntas. Ada lagunya, Nak?
0: Cinta Segitiga dari Roma Irama.
1: Iya.
0: Oke, ada.
1: Ada. Terima kasih lagunya ditunggu, selalu panjang umur murah rezeki ya, Nak ya.
0: Siap, terima kasih banyak Nenek.
1: Oke, doa Nenek doa. Turun dulu ya, Nak ya.
0: Siap.
1: Selamat siang dangdut adalah kita. Bye-bye Ajud dia.
0: Bye-bye Nenek. Baik pendengar, masih kami nantikan penelpon lainnya untuk bisa bergabung bersama kami. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut adalah kita Kak Ajija.
0: Dangdut adalah kita Bang Riko.
2: Iya, apa kabar Kak Ajija?
0: Alhamdulillah, Zia baik. Bang Riko apa kabar?
2: Redang.
0: Redang.
2: Ih, panas sekali di sini.
0: Minum air putih.
2: Udah satu galon.
0: Oh.
2: Iya, sebentar lagi galonnya mau diminum.
0: Enggak bisa. Dimakan.
2: Oh, enggak bisa galonnya diminum.
0: Dimakan apa?
2: Oh iyalah. Masih bisa lagi lagunya kan?
0: Bisa, ini penelpon kedua loh.
2: Oh, iya. Bukan orang ketiga.
0: Bukan.
2: Atau sangka orang ketiga. Ah, lagunya dari apa aja lah, dari apa nih katanya? Oh, dari Elvis Sukesi.
0: Judulnya?
2: Baca Mandi Madu.
0: Mandi Madu. Oke, ada.
2: Ada kan? Lagunya dibikin banyak di sini, semua salam kompak dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roksi sampai Pulau Papua, salam kompak. Banyak Kak Aji, selamat tukar sampai dengan saya. Siap. Nanti malam siapa?
0: Nanti malam Bang Joni.
2: Iyalah, salam kompak lah nanti malam, siapapun dia, nanti malamnya salam kompak aja lah. Tunggu lagunya, lagi yang jam 7 di sini, udah hilang.
0: Oh.
2: Iya, kita kan ngomong pun gak ada juga, udahlah.
0: Itu jam 7 hilang sampai jam 12 enggak?
2: Jam 7 malam. Sampai habis acara hilang juga, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, bagus.
0: Oh, okay.
2: Itulah barang kayak sekolah itu. Yalah, tetap semangat aja lah semuanya ya. Ditunggu lagunya, karena kami kan belakang tower. Jadi itulah, jadi kalau malam dia sibuk semua.
0: Iya.
2: Kalau siang-siang kan agak rancak siaran, habis siarannya.
0: Iya, rebutan ya lagunya, sinyalnya. Ha? Sinyalnya rebutan.
2: Iya, rebutan kalau malam-malam dia. Ya, tunggulah lagunya Kak Ajijaya.
0: Ya, siap Abang.
2: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, masih kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Baik, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
3: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Ariel Noah di Swiss. Benar.
3: Kabar.
0: Oke. Zia baik, Abang bagaimana?
3: Mendung di sini.
0: Oh, di situ mendung. Tapi semoga keadaannya sehat terus ya, walaupun mendung-mendung. Oke, mau request lagu apa? Siang ya, hari ini.
3: Satu Rasa Cinta.
0: Satu Rasa Cinta.
3: Dari kita.
0: Oke, aku cari dulu Satu Rasa Cinta dari Eri Susan apa Divarina?
3: Gak ada, dari Vita Alpia.
0: Dari siapa?
3: Vita Alpia.
0: Aku cari dulu deh kalau mau yang itu, yang lain ya.
3: Aku nanti salah.
0: Satu Rasa Cinta Vita Alpia.
3: Hai.
0: Satu Rasa Cinta Vita Alpia ada.
3: Salam lewat semuanya ya. Selalu bahagia selalu, makasih.
0: Makasih.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Cinta Segitiga dari Roma Irama, requestan dari Nenek Wirlangga. Ada lagu Mandi Madu dari Elvi Sukaesih, requestan dari Bang Riko. Dan Satu Rasa Cinta dari Vita Alvia, requestan dari Ariel Noah di Suez. Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Azizia Khurfatul Jana di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Pendengar, masih kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut Adalah Kita, Nak Azizia.
0: Dangdut Adalah Kita, dengan siapa di mana?
1: Dari Sipahutar nanti.
0: Opung Roma. Maaf. Yes. Opung Roma, apa kabar siang hari ini?
1: Kabar baik, kabar sehat. Bagaimana dirimu?
0: Alhamdulillah, dia juga kabar baik, kabar sehat.
1: Amin, sehatlah kita semuanya.
0: Siap.
1: Gimana tetap kita di Sibolga, Ji?
0: Cuaca di Sibolga berawan, tidak terlalu terik siang ini.
1: Oh, serupa sama di tempat opungnya, berarti kita satu langit.
0: Oh, satu langit, oke.
1: Oke lah, apapun cuacanya kita syukur ya kan?
0: Betul sekali, opung.
1: Oke lah, opung mau request lagu?
0: Boleh, mau request lagu apa, opung?
1: Senandung Rindu, ada.
0: Aku cari dulu sebentar ya.
1: Dari siapa? Imam itu kalau nggak salah.
0: Senandung Rindu.
1: Sembari mencari, opung salam-salam ya.
0: Iya.
1: Ya, untuk Amang Tobi, Ngopur Ryan, Nenek Wirlangga, ukurannya Kabut Sinta, ada siapa lagi? Hadi, ada Malaikat Sinta, Pak RT, Mama Anugrah, Mak Haryati, dua orang lagi ya,
0: yeah.
1: Si Eko sama si siapa? Ingot,
0: yeah, Bang,
1: sama
0: yeah.
1: Luhut. Buat semuanya aja lah pendengar kita dimanapun berada, Azizia. Adakah lagu opung itu?
0: Ada, opung.
1: Ya, Senandung Rindu ya kan?
0: Iya, Senandung Rindu dari Endang Estaurina.
1: Gak ada dari Imam?
0: Oh, mau yang dari Imam ya. Coba aku cari dulu deh. Senandung. Oh, ada.
1: Ada dari Imam ya, dari Imam lah bikin ya. Oke lah.
0: Kalau dari Imam namanya Senandung Rembulan, bukan Senandung Rindu.
1: Hah? Kalau pun. Kalau Senandung Rindu dari siapa?
0: Dari Endang Estaurina.
1: Ay, itu pun jadilah, terlalu capek kau nanti mencari.
0: Oke. Okay.
1: Senandung Rembulannya rupanya dari Imam.
0: Iya, Imam S. Arifin, Senandung Rembulan.
1: Iya, supaya opung ingat sekali lagi ya.
0: Oke.
1: Oke lah, buat dirimu, terima kasih telah mencari lagu opungnya.
0: Siap, sama-sama.
1: Selamat bertugas lah kau sampai tuntas, sehat selalu di sana ya.
0: Iya, opung juga sehat-sehat di sana.
1: Amin. Oke, Azizia, lagunya opung tunggu ya. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita. Baik pendengar, program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita, dengan siapa di mana?
2: Dengan Hadi ini di Pulau Nias.
0: Oke, Bang Hadi di Pulau Nias, apa kabar siang hari ini?
2: Kabarnya sehat selalu di sini.
0: Kalau
2: kabar gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Kalau di Nias cuaca bagaimana siang hari ini?
2: Ini apa? Cuacanya ini nggak menentu kok. Ada mendung, gerimis, panas juga begitu.
0: Oh iya, sama berarti ini tadi berawan, sekarang lumayan terik. Nanti.
2: Oh, terik. Ya, kita jaga kesehatan aja lin.
0: Iya,
2: karena
0: betul sekali.
2: Yang sama.
0: Oke, Bang Hadi mau request lagu apa?
2: Lagu ini, apa itu judulnya? Kepatuhan dari Rana Rana.
0: Apa judulnya?
2: Kepatuhan dari Rana Rana.
0: Sebentar. Rana Rana.
2: Rana Rana.
0: Kupasrahan.
2: Uh-uh.
0: Sebentar, kupas. Oh, ada.
2: Kamu banget di studio, Kak, ya?
0: Iya.
2: Ada acara apa?
0: Lagi ramai orang.
2: Oh begitu ya? Ya aku nggak kesana nggak ya?
0: Abang ini kan nggak ada ya? Rana Rani kupasrahkan kan ya?
2: Iya, kepasrahan.
0: Kupasrahkan.
2: kepasrahan.
0: Kepasrahan. Rana Rani kepasrahan. Oke, okay, ada.
2: Ada. Saya bisa nggak ke studio?
0: Mau ke studio?
2: Karena rame di sana.
0: Ya boleh, boleh datang aja. Boleh. Nanti kan juga ada hari radio kan bulan September. Biasanya ada ya, perayaan di sini.
2: Masih lama itu, masih 2 bulan lagi. Mau nyapin ini sekarang.
0: Oh, emang lagi di Sibolga?
2: Iya, saya udah di Sibolga ini. Di daerah mana itu? Daerah Pandan.
0: Oh.
2: Ya nanti saya meluncur sana ya.
0: Oh ya, boleh, boleh.
2: Oke, salam ini pertama buat Kak Zizia, selalu bertugas sampai tuntas, semoga saya selalu bersama keluarga ya, Kak ya.
0: Iya, terima kasih banyak.
2: Ada opung Roma yang baru turun ya, ada opung Rania juga, ada Kak Tambo di Samosir sana, ada Inka juga, ada Mama Kenji, ada Mama juga di ini ya, di kalangan ini, ada Bang Rika juga, ada Rani di Nias, ada satu lagi ini. Semerana dan ada semuanya jelas.
0: Oke.
2: Begitu aja saya, terima kasih sama Pro dan Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Bang Hadi sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut edisi hari ini. Baik pendengar, kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat
0: siang Dangdut. Iya. Dengan siapa di mana?
3: Dengan siapa?
0: Dengan apa? Mama Haryati.
3: Iya, betul.
0: Oke.
3: Apa kabar siang ini?
0: Alhamdulillah sehat. Mama bagaimana?
3: Sehat juga.
0: Alhamdulillah. Di sana cuaca?
3: Cuaca di sini mendung.
0: Oh, mendung.
3: Tapi mendung belum tentu hujan kan?
0: Iya, betul.
3: Tapi maunya turun hujan lah dulu. Soalnya udah kering, pada kering apa tanaman pun udah enggak ini.
0: Oke.
3: Lagu, lagu kita ya.
0: Boleh, mau request lagu apa?
3: Ada dari Imam S. Arifin, Semakin Rindu apa Semakin Cinta?
0: Aku cari dulu ya, Semakin... Sebentar, oke. Di sini. Boleh sembari salam-salam, Mama boleh?
3: Sembari mencari salamnya buat dirimu lah ya. Tetap semangat, semangat bapak-bapak. Nanti kalau pulang hati-hati deku ya.
0: Iya.
3: Terus buatnya utung rumah tadi. Selamat siang. Terus ada Among Tobinya. Semoga sehat-sehat. Pokoknya buat semualah yang mendengarkan siang ini.
0: Iya.
3: Selamat siang semuanya. Dan jangan lupa makdir ya.
0: Ya, ini ada judulnya Semakin Cinta dari Imam S. Arifin.
3: Nah, itu aja lah boleh ya.
0: Oke.
3: Terima kasih ya.
0: Ya, sama-sama.
3: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Senandung Rindu dari Endang S. Taurina dari Opung Roma. Ada lagu Kepasrahan dari Rana Rani, requestan dari Bang Hadi. Dan ada lagu Semakin Cinta dari Imam S. Arifin, requestan dari Mama Haryati. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Sebagai makanan khas, dari mana Sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi Sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latomatua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan Sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan Sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan Sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa Sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber, Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Siang hari ini edisi Kamis 30 Juli 2026 dan pendengar masih kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225006. Baik pendengar,
1: selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut Adalah Kita.
1: Dangdut Adalah Kita, dengan siapa di mana?
2: Heri dari Tapun.
1: Bang Heri dari Tapan Utara.
2: Bukan, Heri.
1: Hah?
2: Heri.
1: Oh, Heri.
2: Ya,
1: benar. Oke.
2: Okay. Ya.
1: Oke, okay, apa kabar siang hari ini?
2: Enggak, lagu Goyang Nasi Padang aja.
1: Goyang Nasi Padang, sebentar aku cari dulu.
2: Iya.
1: Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
2: Baiklah, saya semuanya aja, ada Tengku, ada Riko, dan semua aja.
1: Iya. Ini Goyang Nasi Padang dari duo Anggrek ya?
2: Iya, dari siapa pun mereka.
1: Oke.
2: Okay. Ya, terima kasih. Dangdut Adalah Kita.
1: Dangdut Adalah Kita.
0: Baik pendengar, masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225006 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033.
1: Baik, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut Adalah Kita.
1: Dangdut Adalah Kita, dengan siapa di mana?
3: Malaikat Cinta di Barusa.
1: Dengan Malaikat Cinta di Barusa.

0: ganja judulnya.
1: Bunga apa?
0: Bunga-bunga ganja.
1: Bunga-bunga?
0: Ganja dari Hamdan Atite.
1: Oh, aku cari dulu bunga-bunga. Mau sembari salam-salam untuk pendengar yang lain?
0: Iya, selamat menikmati semua, salam kenal dalam keluargaan. Yang di Turki, salam sayang selalu. Buat kakak, selamat bertugas. Yang mau ikutan nanti, ditunggu suaranya. Ada lagunya, kak?
1: Bunga-bunga ganja dari Hamdan ATT. Ada?
0: Iya. Makasih, kak. Buat kakak, selamat bertugas ya, kak.
1: Sial, terima kasih banyak.
0: Yang pegang dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, dan sudah ada pesan WhatsApp juga yang masuk dari Boru Tamba di Sidempuan. Mau minta lagu Pura-Pura Lupa dari Mahen. Salam buat semua yang sedang mendengar. Baik pendengar, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program Satu RRI Sibolga. Ada lagu Goyang Nasi Padang dari Duo Anggrek. Ada lagu Bunga-Bunga Ganja dari Hamdan ATT. Dan lagu terakhir di Prodangdut siang hari ini ada lagu Pura-Pura Lupa. Jadi pendengar, terima kasih atas kebersamaan pendengar semua sepanjang 1 jam lebih 30 menit bersama kami di Prodangdut Dangdut Adalah Kita edisi siang hari ini. Sampai jumpa di Prodangdut edisi lainnya dan jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, denger radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Serius benar? Baca buku apa sih?
4: Baca novel seri terbaru, keren nih.
3: Bukunya bisa dimakan gak?
4: Jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
3: Belum tahu ya, ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Wah, aku mau beli bukunya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan beranda Astacita Nasional yang disiarkan langsung dari Programa 1 RRI Jakarta. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Programa 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: ST12 Cari Pacar Lagi menjadi lagu pembuka saya di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1. Rolly Huta Hayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga yang lagi butuh cari pacar lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus atur mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian. Ya, agar semuanya tidak telat gitu. Tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Astacita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama kita sama sih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu, sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan, kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini begitu Pak Oto.
2: Itu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada, jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Keno Kinoyo Ngopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana pengayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kalau agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan. Kemudian kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada di ASN sudah bisa masuk. Kemudian untuk perkawinan, itu pun juga sudah rencanakan. Kemudian kematian, untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling hormat menghormati. Kemudian yang kedua, kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama, salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak, jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya, bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya, contoh Mbak Sari, asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, manunggaling kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono. mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada. 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya nggak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya, ya Pak Otto. Betul. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Otto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah, kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat pada kacang penghayat janji kita dan slogan kita, bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning ngendi wae penghayat kudu sumunar Pindu Baskoro.
1: Pak Otto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Otto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: veranda hasta Chita.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Beranda Secita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman. Berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat melululantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksmawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksmawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Loksmawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya? 30 tahun. Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang?
4: Ya? Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal ataupun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksmawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih, karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksmawe ini, saya merasa sukacita. Iya. Karena jarang ya, daerah, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik baju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu ya, sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat, karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik. Jadi enggak ada diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja. Dan di gereja itu datang, malam itu datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu. Sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya. Inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksmawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluh lantakkan. Warga Muslim di Kota Luxmawi, Sitompul, lahir di selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Contoh, kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu, yang membantu kita ini?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Pantai Aceh, Pemko Banda Luxmawi juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya?
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-Muslim dan Muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu, bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-Muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Luxmawi.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Luxmawi Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal dalam ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamaruzaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga?
0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Luxmawi?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim, nah besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan.

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari lokal, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Astacita.
2: Pendengar Beranda Astacita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan kita, Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan, berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang maha esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik, atau manusia yang Islam, atau Hindu, atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati

0: Umar sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
1: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
0: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas Dita gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu, saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Okay. Dan itu kita kumpul semua, kita saling memaafkan, walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu, walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal, misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim, pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
1: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktekkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
0: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Dito, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini,

0: bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Yanjeng. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motupaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana ke keluarga Muslim, ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
2: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Ya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal. Ya, betul. Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama, justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan. Iya. Memang sangat terasa
2: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini walaupun beda agama tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Betul. Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik.
2: Ya.
1: Kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya, itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
2: Ya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Cinta kasih, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua, gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
2: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak. Bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial.
1: Ya.
2: Nah,
1: ya.
2: Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
2: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk waktunya.
2: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Inilah akhir dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Sacita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Sacita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa waktu asyar untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya pukul 15.56 waktu Indonesia Barat, dan kami informasikan bahwa di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kami hadirkan buletin berita daerah sore. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini diantaranya. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah kini menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki daerah. Satlantas Polres Tapanuli Tengah mulai memberlakukan penindakan tilang manual terhadap pelanggaran lalu lintas prioritas sejak 27 Juli 2026 guna meningkatkan keselamatan berkendara. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Aziziah Khurfatul Jana. Kita awali dengan berita pertama. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah kini menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki daerah. Berikut laporan Deni Siahaan.
4: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah kini menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki daerah itu. Dalam mengangkat potensi daerah tersebut, pihak pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga melibatkan sejumlah lembaga guna melakukan kajian-kajian strategis, riset maupun inovasi pengembangan. Hal tersebut dikatakan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu saat menjawab RRI terkait pengembangan kawasan pantai barat Sumatera Utara. Masinton yang ditemui kemarin di Matahari Resto Mangga Dua Pandan mengatakan Tapanuli Tengah tidak hanya memiliki keindahan kawasan bahari, namun juga memiliki sejumlah situs budaya peradaban masa lampau yang memiliki nilai jual di sektor pariwisata.
5: Pemerintah sedang melakukan semacam kajian kecil dan juga bekerja sama dengan BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, itu untuk pengembangan kawasan Pantai Barat, khususnya Heritage Pantai Barat Sumatera Utara.
4: Karenanya kata Masinton, untuk mewujudkan Heritage Pantai Barat Sumatera Utara, kajian dan riset perlu dilakukan agar manfaat dan dampak dari pembangunan itu dapat dirasakan warga dan sekaligus memacu peningkatan perekonomian masyarakat. Deni Siahaan melaporkan.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI, Bane Raja Manalu, menyoroti proses pemulihan pasca bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah terkesan masih lambat. Bane Raja mendorong pemerintah pusat agar memaksimalkan proses pemulihan terutama di wilayah terdampak bencana alam. Berikut dilaporkan Muaf dan Jega.
6: Proses pemulihan pasca bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah Tapting Sumatera Utara terkesan masih lambat, terutama di daerah yang mengalami kerusakan cukup parah. Anggota Komisi 7 DPR RI, Bane Raja Manalu, mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan percepatan pemulihan baik lokasi maupun kebutuhan dasar hingga kebutuhan vital bagi masyarakat terdampak bencana.
7: Saya melihat banyak titik-titik yang memang perlu segera pemulihan yang segera, dan saya cukup heran kenapa terkesan cukup lambat sebenarnya melakukan recovery untuk daerah yang sudah mengalami pasca bencana sudah lebih dari 5 bulan kalau masalah itu. Tapi saya tadi dalam perjalanannya pekerjaannya belum terlalu maksimal. Mudah-mudahan nanti pemerintah pusat segera membantunya, karena sepengetahuan saya pun ini kewenangannya tidak di pemerintah daerah. Jadi itu proyek recovery ini, kalau kita sebut sebagai sebuah proyek, adalah proyek yang dikerjakan oleh pemerintah pusat, dan ini pemerintah daerah setahu saya juga hanya dalam bentuk pengajuan bantuan, dan eksekusinya tetap di tangan pemerintah pusat. Jadi kita berharap pemerintah pusat nanti bisa segera mengeksekusinya agar Tapanuli Tengah ini segera mengalami recovery.
6: Meski wilayah Tapanuli, Sumatera Utara bukanlah wilayah daerah pemilihannya, namun Bani Raja mengaku terpanggil moral sebagai putra daerah dan sebagai lembaga pengawasan untuk terus mendorong pemerintah pusat agar memaksimalkan proses pemulihan di wilayah terdampak maupun terkena bencana alam. Sementara Bupati Masinton Pasaribu mengakui pemulihan pasca bencana alam di sejumlah daerah terdampak bencana problemnya sama. Masinton menyebut pemerintah sedang membuat konsep pemulihan baik lokasi maupun ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana.
8: Kami berupaya mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, dan juga kabupaten. Dalam hal ini kami akan buatkan Sipange itu sebagai pilot proyek penataan desa atau kelurahan pasca bencana. Nanti di sana kami akan buatkan tanggul penahan, ya, yang sementara, yang juga berfungsi penghijauan. Jadi tanggul-tanggul ini kami akan buatkan, namanya itu gulipleg dari bambu, sekaligus penahan sedimen, sehingga sedimen itu nanti akan ditahan di secara berjenjang, ya, per 50 meter akan kita buatkan gulipleg tadi. Kemudian, ya, di bawahnya juga kita lakukan penanganan sementara, buat tanggul, ya, sementara. Dan kenapa sementara? Karena memang dia masih butuh waktu untuk penanganan secara permanennya, terutama pembangunan sabodam itu juga kami usulkan. Jadi selain hutan abulan yang sekarang sedang dibangunkan juga nanti di sana. Nah selain itu adalah kami melakukan melalui gulipleg ini juga kami akan melakukan semacam penghijauan ini, sehingga area yang kering ini karena sedimen tanah dan pasir itu nanti kami akan tanamkan mungkin kacang-kacangan lagi untuk menggemburkan tanah dan melembabkan tanah dari itu. Jenis kacang-kacangnya seperti yang ada di wilayah apa kebun-kebun sawit itu di bawahnya itu kan ada yang merambat itu. Nah itu berfungsi untuk melakukan pelembapan tanah dan juga unsur hara, gulma dan lainnya, cacing apa bisa hidup di situ itu untuk melembabkan tanah. Kemudian dalam aspek pemberdayaan ekonominya, ini kami sedang bekerja sama masyarakat juga agar nanti di beberapa titik ya masyarakat yang terdampak tadi kami buatkan jenis beberapa ternak gitu. Nanti kami akan memberikan bantuan sehingga ini dikelola secara komunitas lagi, sekelompok dia.
6: Demikian Muaf dan Ciga melaporkan.
1: Satlantas Polres Tapanuli Tengah mulai memberlakukan penindakan tilang manual terhadap pelanggaran lalu lintas prioritas sejak 27 Juli 2026 guna meningkatkan keselamatan berkendara. Laporannya disampaikan James Franciscus.
9: Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Tengah resmi memberlakukan penindakan tilang manual terhadap sejumlah pelanggaran lalu lintas prioritas sejak 27 Juli 2026. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan disiplin masyarakat serta menekan angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Tapanuli Tengah. Kasalantas Polres Tateng AKP Dela Antomi kepada RRI kemarin menjelaskan, program ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan lalu lintas di jajaran Polda Sumatera Utara. Terdapat 5 pelanggaran yang menjadi sasaran utama penindakan, yakni penggunaan knalpot brong, pengendara maupun penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm, aksi balap liar, penggunaan telepon genggam saat berkendara, serta pengendara yang melawan arus.
10: Kalau ada si pelanggar nanti kami stop, misalnya tidak memakai helm, tidak ada plat nomor, atau kendaraan yang tidak sesuai spek, seperti pelanggaran lalu lintas, kendaraan yang tidak melengkapi spek kendaraannya sesuai dengan aturan berlalu lintas.
9: Salantas Polres Tapteng juga kembali mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, mematuhi batas kecepatan, serta menghindari kendaraan yang mengalami kelebihan muatan. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas diharapkan mampu menciptakan budaya berkendara yang aman, tertib, dan bertanggung jawab demi menekan angka kecelakaan. James melaporkan.
1: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Buletin Berita Daerah Sore. Anda dapat mengakses siaran dan pemberitaan kami melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Tidak saja di daerah perbukitan dan pegunungan, Alih fungsi lahan kini juga terjadi di kawasan pantai dan laut. Laporannya disampaikan Denny Siahaan.
4: Tidak hanya di darat, pengalihan fungsi lahan saat ini juga terjadi di kawasan pantai yang ada di Tapanuli Tengah. Sejumlah kawasan pantai dan hutan mangrove di Tapanuli Tengah kini telah beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman baru dan kawasan wisata, serta menjadi area perkebunan. Hal itu dikatakan Abdul Salim, seorang nelayan tradisional asal Kecamatan Badiri, saat ditemui di hajuran Tapanuli Tengah. Menurut Salim, kondisi ini telah merugikan nelayan kecil seperti dirinya, mengingat hutan mangrove atau hutan bakau selama ini menjadi tempat berkembang biaknya ikan, kini sudah semakin tergusur oleh alih fungsi lahan. Salim juga menyebut berkurangnya luas hutan mangrove di daerah ini telah berdampak buruk bagi penghasilan nelayan kecil akibat terbatasnya lokasi mencari ikan.
11: Kami merasa merugikan, terutama lokasi tempat kami mencari makan terhitung menjadi kecil oleh sebab pengalihan fungsi. Telah terbunuhnya pohon-pohon mangrove, maka kekayaan hayati di dalamnya terlangsung punah.
4: Salim menambahkan, guna menyelamatkan hidup nelayan kecil, ia meminta pemerintah daerah untuk melakukan aksi penyelamatan kawasan pantai dan hutan bakau guna kesinambungan ekosistem laut dan hidup nelayan kecil. Denny Sihaan melaporkan.
1: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyatakan pemerintah masih fokus terhadap pembangunan atau perbaikan dari hulu yang menjadi sumber air bersih. Kerusakan pasca bencana tidak hanya terjadi pada sumber, melainkan jaringan pipanisasi hingga ke rumah penduduk. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jega.
6: Bencana alam 25 November 2025 lalu dinilai sangat berdampak terhadap kerusakan fasilitas yang berkaitan dengan kebutuhan vital masyarakat khususnya dalam pendistribusian air bersih. Saat ini, pemerintah Kabupaten Tawau Tengah sedang melakukan pemulihan bertahap untuk mempercepat penyaluran air bersih ke rumah penduduk kembali normal. Bupati Tapteng Masinton Pasaribu mengakui pemerintah masih fokus terhadap pembangunan atau perbaikan dari hulu yang menjadi sumber air bersih. Masinton juga menyebut kerusakan pasca bencana tidak hanya terjadi pada sumber, melainkan jaringan pipanisasi hingga ke rumah masyarakat.
12: Dengan kondisi sekarang kita lihat dampak bencana 25 November lalu dan bencana-bencana susulan lainnya tadi itu, yang itu kerusakannya luar biasa. Banyak yang pipanya rusak, kemudian hulunya juga rusak, kemudian alur air ke rumah masyarakat juga terdampak semua. Jadi memang penanganannya nggak bisa sepotong-sepotong. Nah, kami tentu selalu tekan ke PU maupun PDAM supaya cepat. Sembari lakukan penanganan dan infrastrukturnya tadi, sama drop air bersih tadi. Walaupun memang masih sangat terbatas. Nah, itu memang kami selalu dorong cepat. Dan ini nanti, minggu ini kami mintakan presentasi dari PDAM dan juga PU, gimana progress upaya penanganannya sehingga nanti alokasi anggarannya bisa kami lakukan ke sana setelah perencanaannya ada. Nah, sekarang kita menunggu dari PDAM itu membuat model penanganannya.
6: Meski kritikan masyarakat terus disampaikan baik secara langsung maupun lewat media sosial terkait lambatnya pemulihan air bersih terhitung sudah 8 bulan pasca bencana, namun sejauh ini Masinton juga tidak dapat memastikan waktu pemulihan air bersih sepenuhnya tuntas diperbaiki. Masinton hanya berharap kepada masyarakat untuk bersabar seraya penanganan masih berlanjut. Demikian Mof dan Jega melaporkan.
1: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan segera menghadirkan layanan internet gratis di Taman Kota sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik sekaligus mendukung aktivitas masyarakat dan pelaku UMKM. Berikut laporan James Franciscus.
9: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan terus meningkatkan kualitas layanan publik dengan menyiapkan fasilitas internet gratis di kawasan Taman Kota. Saat ini jaringan internet telah memasuki tahap uji coba setelah proses pembangunan dilakukan melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah. Sekda Kota Padang Sidimpuan, Haji Rahmat Marjuki Nasution, saat memberi keterangan di public space Taman Kota Padang Sidimpuan pada Selasa 28 Juli 2026 menjelaskan, kehadiran fasilitas ini diharapkan menjadi Taman Kota sebagai ruang publik yang lebih produktif, nyaman, sekaligus mendukung aktivitas belajar, bekerja, dan komunitas masyarakat.
13: Bahwasanya hotspot milik pemerintah Kota Padang Sidimpuan telah tersedia di alun-alun Taman Kota Jalan Bendungan. Hotspot ini dibiayai dari APBD Kota Padang Sidimpuan tahun 2026. Kami mohon kepada masyarakat Mari sama-sama kita jaga, kita pelihara agar hotspot ini bisa tetap dipergunakan untuk masyarakat dalam rangka pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat Kota Padang. Silakan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Silakan mengunjungi alun-alun Kota Padang Sidimpuan yang terletak di Jalan Pertigaan. Harapannya alun-alun ini dapat dimanfaatkan dan dapat dijadikan sebagai salah satu tempat rekreasi di Kota Padang Sidimpuan dan memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak kita, bahwasanya alun-alun Kota Padang Sidimpuan ini berciri khas adat budaya Tapanuli bagian selatan. Mungkin kedepannya bisa kita kembangkan dengan adanya literasi terhadap beberapa adat-adat yang ada di sini akan kita ciptakan, bagaimana kita bukan hanya bisa melihat, tetapi ada narasi yang harus kita baca, apa makna daripada pakaian adat tersebut. Dan sekali lagi kami ajak, mari kita jaga, kita pelihara, bagaimana supaya hotspot ini bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya.
9: Selain menyediakan akses internet gratis, pemerintah Kota Padang Sidimpuan juga akan mengembangkan taman kota sebagai pusat aktivitas UMKM. Para pelaku usaha akan didorong memiliki legalitas usaha serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pemasaran. James melaporkan.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah sore ini. Anda juga dapat memperoleh informasi terkini, program siaran, serta berbagai konten edukatif dan inspiratif lainnya dengan mengikuti akun media sosial kami di Instagram, @pro1rrisibolga, @rrisibolga, dan Facebook kami di RRI Pro 1 Sibolga, RRI Sibolga. Guna mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah Kota Sibolga didorong mengambil langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja. Joy Sihotang menurunkan laporannya.
14: Pemerintah Kota Sibolga didorong untuk mengambil langkah konkret dalam membuka lapangan kerja guna mengurangi tingkat pengangguran di daerah ini. Dorongan itu disampaikan Rijal, salah seorang tokoh pemuda, saat berbincang bersama RRI terkait upaya menciptakan lapangan kerja. Rijal mengatakan upaya menciptakan lapangan kerja di Kota Sibolga masih menjadi PR pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah hingga kini belum serius dalam menangani permasalahan minimnya lapangan kerja. Disampaikannya, minimnya lapangan kerja mengakibatkan angka pengangguran semakin tinggi, dan hal itu disinyalir akan berdampak juga pada peningkatan tindakan kriminal. Untuk itu, Rijal berharap pemerintah daerah lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor potensial yang dapat menciptakan lapangan kerja baru seperti pariwisata lokal, pertanian modern, dan industri kreatif.
15: Siapa yang menjadi donaturnya atau menjadi investornya di situ? Jangankan jauh-jauh kita ketahui. Itulah yang pelabuhan lama itu, WI itu, tempat pariwisata itu sekarang. Hanya mendongkrak supaya mengurangi pengangguran di Kota Madia ini.
14: Selanjutnya, Rijal menyebut Kota Sibolga memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, seperti keindahan alam, kekayaan budaya, dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan. Joy Sihotang melaporkan.
1: Teknologi bukan alat utama dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, masyarakat diajak untuk bijak dan waspada saat menggunakan teknologi di era digital saat ini. Joy Sihotang menurunkan laporannya.
16: Masyarakat diajak untuk menggunakan teknologi dengan bijak sebab teknologi seharusnya menjadi alat bukan pemain utama dalam kehidupan sehari-hari. Ajakan itu disampaikan Budi, seorang web developer di Kota Sibolga, saat berbincang bersama RRI terkait penggunaan teknologi dan efek sampingnya. Budi menyampaikan di zaman digitalisasi saat ini, tak jarang oknum tertentu memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikan orang lain. Untuk itu perlu adanya sikap yang ekstra hati-hati bagi pengguna teknologi tersebut.
17: Waspada, ini zamannya waspada untuk hal-hal yang terkait data pribadi. Seperti foto, video, itu sangat mudah sekarang untuk menyalahgunakannya gitu. Pasti. Dan terakhir memang semoga perusahaan-perusahaan juga nggak semuanya menggunakan AI gitu. Hargailah tenaga-tenaga kerja.
16: Selanjutnya, Budi berharap masyarakat dapat memahami bahwa teknologi memiliki peran sebagai alat yang membantu aktivitas sehari-hari, dan penggunaan yang bijak, kata Budi, akan menjaga keberimbangan antara kehidupan digital dan keseharian. Joy Sihotang melaporkan.

pendengar. Laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah kini menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki daerah. Satlantas Polres Tapanuli Tengah mulai memberlakukan penindakan tilang manual terhadap pelanggaran lalu lintas prioritas sejak 27 Juli 2026 guna meningkatkan keselamatan berkendara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azizi Akhur Fatuljana mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas,

0: Area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Hai pendengar program 1 RRI Siwolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Ceritamu Ceritaku dari Katiana featuring Nadif Basalama. Dan pendengar, masih bersama Azizia Khurfatul Jana di Siwolga sore ini dan masih dengan sejumlah informasi yang kami sampaikan. Kali ini informasi dari daerah pendengar. Ya, ini Masinton apresiasi dedikasi guru untuk kelangsungan pendidikan pasca bencana. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu mengapresiasi dedikasi guru untuk keberlangsungan pendidikan pasca banjir bandang dan longsor melanda Tapanuli Tengah pada 25 November 2025 lalu. Ungkapan apresiasi ini disampaikan Masinton dalam kata sambutannya di acara pelantikan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Tapanuli Tengah pada hari Selasa 28 Juli 2026 di Gedung Olahraga Pandan. Secara khusus ia memuji pengorbanan para guru yang mengajar siswa di tenda-tenda darurat sejak awal proses penanganan pasca bencana. Pada kesempatan itu juga Masinton menyampaikan ucapan belasungkawa kepada para guru yang meninggal dunia dalam peristiwa bencana ekologis tahun lalu. Ia mengungkapkan ada 3 orang guru sekolah dasar di Tapanuli Tengah yang meninggal dunia akibat terbawa arus banjir bandang. Dan untuk tenaga pendidik di sekolah-sekolah darurat, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan memberikan insentif atau upah tambahan. Selain itu juga memberikan insentif bagi para guru yang bertugas di wilayah kategori terpencil dan tertinggal. Baik pendengar, berikut informasi dari pemerintah daerah, yakni Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu apresiasi dedikasi guru untuk kelangsungan pendidikan pasca bencana. Dan pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Fana Merah Jambu dari 420. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Siwolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program Satu Era di Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Kala Cinta Menggoda dari Noah. Dan pendengar, kembali bersama Zizia Khurfatul Jana di Sibolga sore ini dan masih dengan sejumlah informasi. Kali ini Zizia akan menyampaikan informasi situasi sore hari ini. Jadi pendengar, berikut kami sampaikan informasi situasi sore hari berdasarkan pantauan kami dari studio RRI Sibolga di Jalan Ade Irma Suryani 11. Hingga sore ini kondisi cuaca di kawasan lapangan Simare-Mare dan sekitarnya terpantau cerah, berawan, meski matahari tidak bersinar penuh, suasana tetap terasa nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan. Arus lalu lintas di ruas jalan sekitar lapangan Simare-Mare terlihat ramai, namun tetap lancar. Kendaraan roda 2, roda 4 hingga angkutan umum silih berganti melintas tanpa hambatan yang berarti. Sementara itu pendengar, kawasan lapangan Simare-Mare saat ini dipadati masyarakat yang tengah menyaksikan penutupan rangkaian penutupan Latma Pacific Partnership 2026 yang diselenggarakan di Kota Sibolga. Terlihat banyak masyarakat juga yang melakukan olahraga sore hari, jalan santai, jogging hingga berlari mengelilingi lapangan bersama keluarga, sahabat maupun rekan kerja, sekaligus menyaksikan rangkaian acara penutupan Latma Pacific Partnership 2026. Bagi para pendengar yang akan lintas di kawasan tersebut, tetap utamakan keselamatan, patuhi rambu lalu lintas, serta kurangi kecepatan kendaraan, mengingat tingginya aktivitas pejalan kaki dan masyarakat yang sedang berolahraga. Baik pendengar, demikian informasi situasi sore hari dari studio RRI Sibolga. Tetap berhati-hati dalam perjalanan, jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan terus ikuti informasi terpercaya lainnya hanya di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

baik, pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu secukupnya dari Hindia. Dan pendengar, kembali kami hadirkan sejumlah informasi. Kali ini informasi dari nasional, yakni Kemenhan tugaskan penggerak HAM identifikasi persoalan di tingkat desa. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Kementerian Hak Asasi Manusia menugaskan penggerak hak asasi manusia menjadi perpanjangan tangan kementerian di tingkat desa. Mereka akan ditugaskan untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan membantu penyelesaian persoalan HAM

ya di tingkat desa. Menurut Mugianto, seluruh penggerak HAM berasal dari desa atau kelurahan tempat mereka bertugas. Langkah tersebut diharapkan memudahkan mereka memahami kondisi masyarakat dan membangun koordinasi dengan pemerintah setempat. Selain melakukan pendataan, penggerak HAM akan memetakan potensi pelanggaran hak asasi manusia sejak dini. Laporan tersebut menjadi dasar koordinasi Kementerian Hak Asasi Manusia dengan kementerian dan lembaga terkait. Pada kesempatan yang sama pula, Kementerian Hak Asasi Manusia juga meluncurkan fitur Desa Binaan Sadar HAM yang terintegrasi dalam sistem informasi HAM. Platform tersebut mendukung pelaporan pemenuhan hak dasar masyarakat secara transparan dan berkelanjutan. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM, Sofia Alatas, mengatakan platform tersebut menjadi bagian strategi supervisi kementerian. Fitur itu memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat dapat dipantau secara lebih menyeluruh. Program Penggerak HAM tahun 2026 diikuti 5.565 pelamar dari berbagai daerah di Indonesia. Setelah melalui seleksi administrasi, esai, dan wawancara, Kementerian Hak Asasi Manusia menetapkan 188 peserta terbaiknya. Baik pendengar, ikuti informasi di sore hari ini terkait Kementerian Hak Asasi Manusia yang tugaskan penggerak HAM untuk identifikasi persoalan di tingkat desa. Dan setelah ini pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini sesi potret dari Enau featuring Ariel Lesmana. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Ini Abadi dari Perunggu sekaligus menjadi lagu penutup perjumpaan kita di edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Pendengar, saya Zizia Khurfatul Jana pamit undur diri dari ruang dengar Anda hari ini. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 18 hingga 24 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Joni Sihombing yang sudah menyiapkan berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya untuk pendengar semua. Akhir kata, sampai jumpa di edisi lainnya. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eldarius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan expose dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Pernah.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
6: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
7: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
6: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
7: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai, saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
6: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
7: Bukan untuk mengurus itu Pak, Yang Mulia, ke Minerba.
5: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di ombudsman.
4: Wirnano itu ada terkait dengan urusan LHP di
7: Ori? Tidak ada ya.
4: Tidak ada kan?
7: Tidak ada, tidak ada.
8: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
5: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
10: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
9: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
11: Ini kita lakukan sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
9: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
12: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
13: 1,9 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
12: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
14: Ada yang mirip dengan PJJ, yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA ke rumah asista tersebut, dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem, jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti, terutama mungkin di TK.
12: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
15: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
16: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
15: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
16: Menjadi wirausaha.
15: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
12: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
9: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
17: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
9: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
18: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2026, sudah 26 tahun peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
9: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70% menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
19: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
20: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
19: Salah tunkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tunkin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada permen PAN-RB, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen PAN-RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80, kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
20: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
21: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
22: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
2: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
22: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
3: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitikberatkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
22: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, telah tadi Anda ikuti berita sentral dari program 3 RRI Jakarta. Saat ini pukul 19.29 menit waktu Indonesia Barat. Kembali program 1 RRI Sibolga temani Anda untuk kebersamaan kita malam hari ini. Dan kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar lagu-lagu yang kami rangkai sebagai pengisi kebersamaan kita di malam ini. Dan tentunya Anda yang tetap setia bersama kami. Khususnya Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Ya, kita berharap pendengar semua yang kami hadirkan sebagai hiburan dapat menemani suasana malam hari Anda ketika berkumpul bersama keluarga atau juga ada aktivitas lain yang Anda laksanakan malam hari ini.

0: Belum tahu, Mak. Lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan, Mak.
1: Nah, kalau sempat pulang Kina, Mama rindu.
2: Kenapa, Ton?
0: Itu ibu saya suruh pulang.
2: Loh, kenapa nggak pulang saja? Cuma setahun sekali, loh.
0: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
2: Bersyukur loh, Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
0: Ma.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Ma.
4: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
0: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
5: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

Pendengar, saat ini pukul 19.43 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kami informasikan juga untuk Anda pendengar bahwa seruan azan Isya malam hari ini berkumandang pada pukul 19.50 menit waktu Indonesia Barat. Ada waktu sekitar 7 menit ke depan untuk kita mempersiapkan diri sebelum melaksanakan ibadah sholat Isya. Namun sebelumnya kami kembali sapa masyarakat Sibolga yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1. Selamat malam buat semuanya. Jangan lupa untuk nanti malam kita hadir di Ruang Rindu pada pukul 22. Maksud kami pada pukul 21 waktu Indonesia.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar dimanapun Anda berada saat ini pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio yang kami hadirkan mengisi ruang dengar Anda dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan selamat menantikan.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Inilah persembahan Radio Republik Indonesia Wamena, drama radio Jembatan Cinta.

Hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih dari segalanya.

0: Langsung pulang kah?
1: Iya, Tolan. Kan kamu tahu, toh, setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa, toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut dong sekali-kali sudah ke hari ini saja. Kan ini hari penting buat adikmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo, kak. Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya, sudah Ayan mau kete tuh. Sukses ya.
0: Orang mau kete masa sukses? Yang lain begitu, kak. Cepat nikah, kak, atau apa begitu.
1: Sudah. Doni su tunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap, kakak bos.
1: Dadah.
3: Dek, itu.
2: Apa lagi, kak?
3: Kuku bekas botol minuman, buang di tempat sampah, ya.
2: Iyo, kakakku yang cerewet.
4: Akhirnya, sudah sampai juga di Lembah Balim. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai, padahal sudah jam 9.
5: Don, halo.
6: Ya, halo Martin.
5: Selamat pagi, Don.
6: Pagi juga.
5: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu sudah tunggu depan kah?
6: Sudah nih.
5: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
6: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
5: Mobil apa?
6: Warna merah.
5: Oh, warna merah?
6: Itu sudah.
5: Oh iya, sudah. Oke, sudah.
7: Martin, dingin kah?
5: Iya, ini Don. Wamena pun dingin saja. Palsu siang nih. Iyo, tolong langsung ke tempat proyek saja, kak. Saya mau cek saja di sana dulu ini. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
7: Iyo, Martin. Saya siap antar kau kemana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap antar.
5: Kau ini bisa saja. Minta-minta setunangan nih.

0: Ate, kagak kupesan. Jangan berenang terlalu ke tengah, eh. Awas! Arus sungai ada deras itu. Aw, sakit! Siapa yang buang botol sembarangan, eh? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba, terada orang lain di sini. Permisi, kakak. Ini kakak pusampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan, toh.
1: Oh, iya. Kenapa memangnya? Ada masalah, kak?
0: Jelas ada, kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa, kak?
1: Terus Nona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh, tidak. Terima kasih, kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan, eh. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lemba ini penting, kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa Nona Manis ini malah cantik, eh? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperdulu ini dengan dia lingkungan sekitar.
0: Kakak. Halo, kakak. Kakak, pimpin lamun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Sudah. Ini kakak pu sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sumau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona.

0: Woi, Pak Bos, kok melamun apa, Kak?
1: Ai, kok ini bikin kaget saya saja?
0: Habis pagi-pagi, Pak Bos melamun nih. Ada apa, Kak, gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan ini. Terus saya cari-cari di sekitar rumah-rumah sini, tapi terketemu-ketemu juga ini.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman, toh?
0: Ah, stop, bos bercara-cara begini nih, saya bisa tebak, pasti bos jatuh cinta, toh? Mengaku saja.
1: Don, itu tuh, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh, Don.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu, ah, saya kejar dulu, eh.
2: Pagi, Nona. Pagi.
3: Pagi juga, Kakak. Dari mana tahu sop nama?
2: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih. Jadi, betul kau bernama Nona?
3: Iya, sop nama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini, sering lihat jadi.
2: Oh, jadi kau sering perhatikan saya ini?
3: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat kakak saja. Sejak kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
2: Jadi malu. Sekarang saya sudah buang sampah sembarang lagi. Terus, saya selalu bawa ini nih, kemana-mana.
3: Apa? Botol minum, Kak?
2: Iya toh. Biar tak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik toh. Nanti malam kamu ada cara ke tidak?
3: Mamanya kenapa, kakak?

0: Nona, kenapa?
1: Itu bapak di depan.
2: Bapak, Nona, kamu keluar. Keluar cepat. Atau saya bikin kacau di sini. Cepat, keluar.
0: Hei, kenapa ini? Pagi-pagi kamu sudah bikin ribut.
2: Ah, kau diam. Kau diam. Saya hanya mau bilang mulai besok, kau tidak usah lagi ambil pasir di sapu
0: sabar
2: tempat
0: dulu,
2: ini.
0: Sabar dulu, ini masalahnya ada apa, eh?
2: Tidak.
0: Itu sapu tempat. Kenapa kau larang-larang? Aturan dua dulu dengan keluarga kan sudah sepakat, toh? Subagi. Nanti, kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas. Apalagi
2: yang kutanya? Tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah, eh? Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok-besok, kalau saya masih lihat kau dengan kau anak-anak buah ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompo, kebun hipire dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia kakak.
1: Terus, kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh dia ambil alih semua. Mulai dari galian pasir dekat kakak pu tempat proyek jembatan itu. Tapi bagi saya tuh terjadi masalah kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah, tapi putus gara-gara gali pasir. Sekarang ini sudah tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus? Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio, su coba tapi ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak, banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajar anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lainnya. Dia terpedulikan dirinya sendiri, orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini andalan sampai.
0: Kakak Martin.
1: Iya Nona, kenapa?
0: Saya sudah cerita sampai mulut babusa ini, tapi kakak malah melamun lagi. Tidak dengar sapu cerita kah? Ah, sudahlah.
1: Bukan begitu Nona Manis. Kakak dengar, senyum dulu kak. Coba kak, senyum sedikit dulu. Senyumlah.

0: Lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, tak ada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Dulu kali ini tak begini baru.
1: Nona, Nona.
0: Bapak.
1: Nona, kau dari tadi bawa panggung, kau terdengar. Kau ada pikir apa kah?
0: Tidak bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini jadi.
1: Iyo Dulu kau kecil, kau paling suka main di kali ini dengan kau teman-teman. Kalau kau main itu susah disuruh pulang. Kalau kau mau belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini sudah lain lagi toh bapak. Sudah tidak seperti dulu lagi.
1: Betul. Bapak juga lihat seperti itu. Tapi juga tengok ke sebelah sana tuh. Macam pasir-pasir semakin habis kan. Dong ambil sudah teringat ketoran lagi. Untung dulu kemarin kasih ingat saya.
0: Tapi itu berkat bapak tua Alex juga toh bapak. Kalau tidak, mungkin bapak juga masih seperti mereka ke apa.
1: Itu lagi. Bapak sekarang toh, beberapa hari ini lihat kok sering diantar sama laki-laki. Kok kasih kenal dulu kan?
0: Bapak ini diam-diam tapi ternyata bapak perhatian juga
1: Iyo tuh, bapak kan sayang kok. Kok deng, kok ku adik-adik tuh biar begini-begini. Itu bapak juga ku anak-anak. Bapak sayang.
0: Bapak kok memang andalan sudah. Terbaik pokoknya.
1: Iyo, tapi bicara-bicara, kapan kau mau kasih kenal? Lebih cepat kan lebih baik loh.
0: Nanti baru bapak kenal sudah.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, malam-malam telepon.
1: Satu-satu kak, semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kak, tidak?
0: Besok kakak ada mau ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa, ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Yes, kakak ini, saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kak, tidak? Dalam waktu dekat ini kakak.
0: Iyo, kakak bercanda saja mu. Buat nona cantik apa sih yang terbisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak, tadi siang, saya bapak bilang kalau bapak ingin ketemu dengan kakak, bapak ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana? Kira-kira bisa kak? Tidak kakak?
0: Oh itu, siap komandan, perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak, saya serius nih.
0: Iya nona manis, yang paling cantik sudah, terakhir yang blok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan nona pu bapak, tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pu bapak seminta toh, jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu, saya pikir kakak kan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh nona manis, kita dua kan sudah sepakat toh, kalau apa yang kita jalani sekarang ini, bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo. Nona manis. Halo.
2: Kakak, sebentar dulu ya. Jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar kakak.
4: Mama. Nona. John, Erin. Cepat keluar, lari.
5: Tuhan tolong, Bapa tolong.
3: Nona, halo, Nona.
6: Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah juga lah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Nona manisku, tenanglah.

Sekian drama radio Jembatan Cinta, produksi Radio Republik Indonesia Wamena, karya Fajar Rahman, sutradara Ayakan, ilustrasi musik Mekki Valen, teknik dan montase Arthur Gerald.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.

0: salah satu villain animasi kartun pertama. Film ini dengan berbagai transformasi merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pukul 20 lebih 40 itu jam itu waktu Indonesia Barat, kita berbagi informasi bahwa situasi lalu lintas di kawasan Adi Irma Suryani terlihat saat ini cukup riuh dan ramai. Hiruk pikuk dari kendaraan terlihat lebih berbeda dari sore tadi, malam ini terlihat lebih ramai. Mungkin dikarenakan aktivitas kendaraan yang akan melintas keluar kota, melintasi Adi Irma Suryani menuju ataupun melintasi juga jalan rampa, sehingga berdampak pada situasi keramaian pada saat ini. Dan kita ketahui sendiri pendengar, beberapa travel yang ada di Sibolga dan Tapanuli Tengah akan berangkat pada malam hari, lebih tepatnya pada pukul 20 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, merupakan kebiasaan yang terjadi. Dan ini menjadi menimbulkan sedikit keramaian di situasi jalanan khususnya di Adi Irma Suryani.

101, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali untuk malam hari ini program Satu RRI Sibolga hadir untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu. Bersama saya Joni Sihombing, Ruang Rindu akan mengisi ruang dengar Anda sampai dengan pukul 22. Seperti biasa, Ruang Rindu 0631225506 menjadi jalur telepon yang boleh Anda pergunakan. Dan untuk Anda yang telah terhubung di ujung telepon, kami sambut dan kami sapa. Siapakah Anda yang telah tergabung? Selamat malam. Sayang sekali terputus. Anda coba kembali 0631225506. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Boru Tamba di Sidimpuan itu.
0: Boru Tamba di Sidimpuan. Silakan itu Boru Tamba.
1: Apa dok?
0: Silakan.
1: Mau ngapain?
0: Request lagu.
1: Oh iya nya?
0: Iya.
1: Tiba-tiba hilang suara siaran radio kita itu barusan.
0: Barusan kali?
1: Iya.
0: Dan ini nggak kedengaran lagi?
1: Kedengaran, tapi aku ini udah streaming.
0: Oh gitu. Baik, ya. Oke itu.
1: Ya siap. Karena dari tadi udah aku dengar itu BJ yang apa? Yang ngobrol, makanya usahakan.
0: Ah, siap. Oke. Silakan itu ya.
1: Aku mau request lagu dulu.
0: Lagu apa itu?
1: Cukup Sudah dari Ellen Mamo.
0: Cukup Sudah.
1: Iya.
0: Kita cari dulu ya.
1: Boleh.
0: Mm-hmm.
1: Disalamlah dulu ya untuk si siapa namanya? Si Rekeng. Mm-hmm. Itu suaranya.
0: Iya.
1: Untuk Nenek Aal, untuk orang Paput nggak usah disalam itu, nggak dapat siaran di sana, dibilang ngopung Roma barusan.
0: Hilang lagi?
1: Iya, dari tadi jam 5 itu katanya.
0: Aku, ya mang. Oke dah.
1: Tapi kalau di sini ya, tadi jam 8.57.
0: Hilang lagi?
1: Iya, monitornya aku dari tadi. Cuman pas itu ngobrol jadi...
0: Mago, mah.
1: Hilang. Ya, aku terpaksa lah aku sambung dengan Arini.
0: Oke, makalah begitu.
1: Ya, kita, okelah. Ditunggulah suaranya si Royko jadi orang ketiga, ya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk Opung Ryan, mana suaranya.
0: Iya.
1: Untuk Pak RT. Untuk siapa lagi? Ah, pokoknya orang takut gak usah disalam. Gak dapat disana siaran.
0: Kejamnya ya, Teh.
1: Kayaklah disalam pun gak jadi dengar orang itu.
0: Oke, dah benar.
1: Dari mana aja itu?
0: Jualan.
1: Jualan suara?
0: Iya. Tahu dia.
1: Itu.
0: Oh.
1: Nanti bentar lagi udah bulan 8 loh.
0: 17 Agustus kita?
1: Bukan masalah itu.
0: Oh bukan.
1: Itu.
0: Aku pikir masalah.
1: Habis bulan 8, bulan 9.
0: Kalau bulan 9 kenapa itu?
1: Itu ingatlah.
0: Oh iya.
1: Buah pir itu.
0: Iya benar, di terminal dijual kan.
1: Kutunggunya itu.
0: Iya.
1: Kujemputnya itu.
0: Ya.
1: Tangan itu nanti menghilang, ku cari satu ke dalam.
0: Ada aja.
1: Iyalah. Oke lah itu ya.
0: Iya itu.
1: Soalnya waktu kita sedikit kan.
0: Mm-mm.
1: Ya, ditunggulah suaranya pen semua-semua. Penis ya. RRI lah ya.
0: Benar.
1: Tanpa terkecuali.
0: Mm-hmm.
1: Untuk itu selamat bertugas sampai tuntas toh ya.
0: Terima kasih toh ya.
1: Makasih itu aku mau turun ya.
0: Pelan-pelan ya.
1: Ya, enggak hujan di sini, enggak bakalan terpleset itu toh.
0: Baik.
1: Ya, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Iya, ada itu Boru Tamba di Padang Sidimpuan. Di belakang Boru Tamba kita masih buka kembali untuk yang ditaput buktikan. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bukan ketiga lagi, kedua pun.
2: Kedua?
0: Iya.
2: Aku mau ketiga.
0: Kalau kata ya. Itu Boru Tamba tadi kan ketiga ya?
2: Hei bang, lagi di mana bang?
0: Ah, siap, dia mulai jualan Bapak Ibu.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Apa kabar Bang BJ?
0: Kabar baik, dengan siapa dulu ini di mana?
2: Oh, dengan Raiko.
0: Raiko, oke.
2: Iya.
0: Raiko di mana, Raiko?
2: Biasa lah, lagi ramai di pinggir jalan.
3: Di Sibolga atau di Tapeng?
2: Di pinggir jalan di Kota Sibolga, di Jalan Damai sama Om-Om.
3: Ide.
2: Mengapa senyum?
3: Enggak, dengan Om-Om apa dan Tante?
2: Om-om.
3: Om-om. Oke, minum tua kalian gitu.
2: Hai Om.
3: Ya Allah.
2: Hah? Minum.
3: Minum tua.
2: Bukan aku yang bilang minum tua, yang ada minum tua yang di sini kan minum bil.
3: Oh gitu.
2: Iya, ada bisa disebut lagi mereknya bil.
3: Iya. Oke, dah silakan.
2: Ngapain kita?
3: Request lagu.
2: Oh, kan lagu. Gua kata tadi. Pak Om ini gede kali.
3: Ini. Ada emang.
2: Ya lah. Apa lah lagunya ya kalau malam-malam gini ya.
3: Mm-hmm.
2: Oh, dari Alesa bisa.
3: Alesa?
2: Gesia Alesa Pulu.
3: Gesia yang mana?
2: Lumpuhkan ingatanku.
3: Lumpuhkan ingatanku.
2: Iya.
3: Oke.
2: Okay. Om, silakan Om. Ya lah, buat semua lagi ikutan dia. Mm-hmm. Dari Kampung sampai Maroke, dari Pulau Roke sampai Pulau Popo. Kata Om, kau kan?
3: Mm.
2: Mau Bang Bedi kami mudo.
3: Mau.
2: Entah kalau Om, nama-nama mantikkan ni. Jauh mana? Kita kaki yang boleh kebajalan.
3: Pasalah itu.
2: Iya. Kalau mau kan, datangkan kan. Kalau mau, Om mantikkan lah.
3: Riko mau lagu?
2: Lagu?
3: Iya.
2: Enggak lah, enggak mau aku lah.
3: Ah, berarti enggak usah diputar lagunya nanti.
2: Halo, mengapa kayak jam kali Bang Beje?
3: Lah enggak, Bang Beje nanya mau lagu enggak?
2: Dibayari.
3: Mau lagu enggak? Mau diputerin lagu enggak?
2: Oh, kalau diputarin lagu mau.
3: Ah, ya udah.
2: Mau lagu kato.
3: Ya udah, putar sendiri dari sini.
2: Mengapa kayak jam kali?
3: Sekejam dirimu.
2: Iyalah.
3: Oke dah.
2: Iyalah buat semua yang ikutan dan tak pokoknya. Bakal ke on kedua ini Mang BJ ya.
3: Iya.
2: Am kalau di situ sana dan mau mandali pun ni banyak banyak lalu lalat. Kau cuma kau tokoh kami kurang.
3: Inang. Udah diapain semuanya?
2: Hah?
3: Udah diapain aja semua tu orang di sekitarnya?
2: Biasalah.
3: Habis
2: lagi
3: di toko.
2: Menang diriku.
3: Habis di toko semuanya enggak?
2: Enggak lah, nak. Bukan di toko, dibilang orang ini kan, ada hangnya.
3: Oh gitu. Ada.
2: Ada tuh. Dia mesti mula pokoknya buatnya Bang Meji selamat tugas sampai tuntas ya. Dia tunggu lagunya Bang Meji.
3: Oke.
2: Hati-hati nanti pulang ya.
3: Siap.
2: Iya. Udah datang dia.
3: Udah datang.
2: Iya. Merci. Malam orang rindu.
3: Memori.
2: Malam orang rindu, berbagi rindu, memori lewat. Lalalala.
3: Oke dah, di belakang Riko masih kami terima kembali. Di belakang Riko masih kami terima di nomor 0631225 06. Ini siaran kita agak terganggu ya. Ya, mungkin yang masih ingin bergabung kami masih akan terima. Dan baik, kalau belum ada yang bergabung, kami coba hadirkan dulu lagu yang berikut. Tetap siap bersama kami seiring lagu yang kami hadirkan. Oke, lagu yang kita pilih hadir untuk malam hari ini dari Geisha akan hadir selepas cukup sudah dari Ellen Mamo.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu masih kita buka untuk jalur telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bang BJ.
0: Dengan siapa di mana?
1: Opung Rayan di Sidimpuan.
0: Opung Rayan di Sidimpuan, silakan Opung Rayan.
1: Ini lagunya dari Tom Jones, boleh kan Tom Jones?
0: Tom Jones yang mana?
1: Delilah,
0: Okay.
1: Salam-salamnya untuk yang baru turun ya. Ada Royko, ada Opung Rania ya.
0: Iya.
1: Puan. Dan semua-semuanya lah yang mau naik nanti ya.
0: Oh, oke.
1: Okay, Bang BJ, terima kasih lagunya ditunggu. Malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu dari Tom Jones. Oke, baik. Kita siapkan dulu lagunya penelpon yang berikut. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan Opung?
2: Bukan pendatang baru ini, Bang.
0: Pendatang baru, namanya siapa?
2: Lukaku.
0: Iya,
2: betul.
0: Siap, ini dari lukamu juga.
2: Bukan lukamu ya, lukaku.
0: Iya.
2: Lukaku ya.
0: Luka kita. Iya. Silakan lukamu.
2: Lagunya ya.
0: Lagu apa itu?
2: Di sini ku menanti.
0: Di sini ku menanti, siapa yang nyanyikan?
2: Iis Sugiyarti.
0: Oke.
2: Aku menunggu di sini. Ya janji kan.
0: Iya, di sini aku menanti ya.
2: Iya, tunggu aja di sana.
0: Banyak.
2: Pakai hati nyamu, Bang, malam-malam.
0: Aduh. Ada aja.
2: Demi menunggunya.
0: Oh, deh. Kayaknya baru pengalaman ini ya.
2: Ya udah deh, udah lama kok.
0: Iya ya. Oh, ya, menanti-nanti ya. Sampai nyamuk-nyamuk ternyata enggak kunjung tiba gitu.
2: Iya, betul.
0: Banyak.
2: Kasih ya dulu.
0: Habis darahnya kena isap nyamuk gitu ya. Oke, lagunya buat siapa ini?
2: Ya, salam-salamnya. Jangan dikhususkan lagunya ini. Untuk yang ditunggu aja.
0: Untuk yang ditunggu ya?
2: Ya, betul.
0: Banyak. Siap.
2: Ada tadi ya, Opung Rania ya. Salam sehat, salam persahabatan dari Lukaku ya.
0: Iya.
2: Ada si Nenek Hafiz, jadi tunggu suaranya. Siapa tadi? Si Meru belum apa ya? Belum.
0: Si Meru belum.
2: Si Meru udah tukar namanya, Bang.
0: Udah tukar namanya ya?
2: Diana. Ya Diana.
0: Ya Allah. Oke dah.
2: Itu butuhan aja ya. Oke deh. Ini kok yang berada kemana-mana ya?
0: Iya.
2: Ada tadi siapa? Mas Harus Sinegar ya? Iya, salam sehat, salam persahabatan ya.
0: Oke dah.
2: Buat Abang BJ ya. Yang udah lama ditunggu-tunggu oleh Pak.
0: Dasar luka kamu.
2: Dasar luka aku deh.
0: Oke dah.
2: Oke, bala berhari itu bagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Ada lukaku ya, bukan lukamu tapi luka kita. Aduh. Tersayat-sayat ya luka ini ya. Oke, di belakang lukaku kita terima kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Abang Viola di Makassar, selatan Abang.
0: Oke, kalau yang di Makassar Abang Kariba ya?
3: Maaf, gimana Abang?
0: Kalau di Makassar salamnya Abang Kariba gitu ya?
3: Iya, Aga Kariba, bukan apa Kariba, Aga Kariba.
0: Ada Kariba gitu ya?
3: Ada.
0: Oh gitu.
3: Itu bahasa Bugis, bukan bahasa Makassar. Kalau bahasa Makassar lain lagi.
0: Apalagi seperti apa kok di Makassar tuh?
3: Ampe kama kabara, Pak.
0: Ampe kama kabara gitu ya?
3: Iya sama artinya.
0: Oke dah. Silakan Adi, malam ini gabung untuk apa kita?
3: Pengen request lagu, boleh nggak sih?
0: Lagu apa tuh, Di?
3: Gimana, Bang?
0: Lagu apa judulnya?
3: Lagu, tahun berapa, Abang, ya?
0: Boleh, tapi yang boleh tahunnya dominan ke nostalgia, tapi yang slowly mengantar tidur.
3: Yang tertidur, yang slowly, ya?
0: Iya.
3: Lagunya apa ya? Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga.
3: Boleh ya?
0: Boleh deh, boleh. Siapa yang nyanyikan kita buat?
3: Oke.
0: Yang nyanyikan siapa? Uci Bing Slamet?
3: Ya, itu kali.
0: Oke dah. Buat siapa lagunya?
3: Buat semuanya aja yang lagi sibar, tanpa terkecuali. Selamat beristirahat semuanya. Buat announcer-nya siapa?
0: Orang-orang bilang Bang Joni gitu.
3: Oke. Buatlah. Buat Bang Joni, selamat aktivitas ya.
0: Terima kasih, Adik.
3: Terima kasih. Selamat malam.
0: Malam kembali Ruang Rindu Memori lewat lagu. Baik. Oke, untuk ada beberapa lagu yang sudah ada di tangan kita, langsung kita coba hadirkan dulu. Dan kembali bersabar yang masih pengen bergabung, kita akan hadirkan. Tapi kali ini kita hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilih oleh Anda pendengar kami. Yang pertama itu ada Tom Jones di Laila, dan juga ada Di Sini Aku Menanti, serta lagu Uci Bing Slamet Bukit Berbunga. Selamat menantikan dan selamat mendengarkan.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

0: Peringat sisa waktu yang kita punya, kembali kami buka jalur telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu dan DJ.
0: Dengan siapa di mana ini? Bang Ingot Manalu di Dolok Sanggul, silakan Bang Ingot.
1: Sehat tuh.
0: Sehat mada.
1: Iya ada.
0: Kalau
1: sehat tuh.
0: Sehat mada.
1: Sehat mati tu.
0: Tutung mah tutung.
1: Iya Bang Biji. Dari dua aku dengar suaramu Bang Biji.
0: Dari mana saja kau rupanya Bang?
1: Iya, dari duka ada aku dengar suara Bang Biji.
0: Dari mana saja rupanya kau Bang? Kenapa enggak ada kau dengar suaraku?
1: Iya lah, dari apa aku? Dari mana ya?
0: Oke, dah waktu mepet, silakan. Lagu apa kita Bang?
1: Lagunya itu, apa lagunya ya? Gelas-gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca?
1: Iya lah, biar... Aku ini lagi minum pakai gelas ini.
0: Inang. Langsung praktek ya.
1: Iyalah.
0: Oke dah.
1: Salam-salamnya ya.
0: Mm-hmm.
1: Kok baru terkeparan kehidupan dan ada yang sama sih ya.
0: Iya.
1: Ada Nenek Aan. Ada Jenny Jo, ada Kak Tobing. Ada itu Mama Haryati. Semoga pendengar kita Bang Biji sehat selalu dimanapun berada. Waktu kita udah mau habis, udah tinggi ini ya.
0: Oke, silakan Bang Ingot.
1: Oke lah, buat diri selamat bertugas sehat selalu ya.
0: Oke.
1: Oke lah, terima kasih lah Bang Biji yang kanteng.
0: Iya, terima kasih juga Bang Ingot yang tampan.
1: Kapan dapat kita perempuan itu lah. Maka biar enggak jomblo kita ya.
0: Mari kita curhat. Oke dah. Oke Bang.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu Bang Biji.
0: Memori Lewat Lagu. Baik.
2: Masih ada penelpon terakhir di belakang Bang Ingot Manalu yang kami persilakan untuk bergabung. Silakan. Jika ingin bergabung bersama kami, masih ada satu penelpon terakhir dan satu lagu juga masih kami sediakan untuk Anda yang ingin bergabung sebagai penelpon terakhir. Ya mohon maaf juga mungkin untuk beberapa daerah yang malam hari ini belum mendengarkan, belum dapat siaran ya. Sepertinya ada kendala di signal ataupun jaringan kita ini ya. Oke dah. Kami hadirkan lagu yang kami pilih untuk Anda malam hari ini. Lagu pertama ini kami bingkis untuk semuanya. Bukan ya, lagu kedua nanti ya. Lagu pertama ini pilihan dari Bang Ingot. Lagu kedua bingkisan Bang Joni untuk semua yang lagi dengerin Ruang Rindu malam hari ini, yang belum sempat bergabung atau juga yang belum pernah bergabung. Siapapun Anda, di daerah manapun Anda berada, provinsi manapun Anda berada, lagu terakhir nanti menjadi salam pamungkas kita dan lagu bingkisan untuk Anda semuanya. Ruang Rindu kita cukupkan sampai di sini. Dua lagu terakhir menjadi puncak kebersamaan kita. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
3: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
2: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
3: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
2: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
3: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
2: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
1: Kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Kasihan. Sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Namanya kita tuh, ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Ya ampun, Farel. Ngapa sapulu di emak kau tukar lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni, Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan kawan-kawan.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Cita-cita Terbesar. Pendengar, dalam sebuah perjalanan hidup, cita-cita terbesar adalah menuju kesempurnaan. Ada kalanya kita mesti berjuang serta belajar menyikapi segala rahasia dalam kehidupan. Perjalanan menuju kesempurnaan adalah proses yang menentukan setiap tapak langkah kita, setiap hembusan nafas, detak jantung dari siang menuju malam. Semua menuju titik yang sama, kesempurnaan. Setiap insan mempunyai hak yang sama atas waktu. Tidak ada seorang pun melebihi dari yang lain. Namun tak jarang, setiap kita berbeda dalam menyikapinya. Ada yang berjuang untuk melewatinya dengan membunuh waktu. Tidak pula sedikit yang merasakan sempitnya kesempatan yang ia punya. Pendengar, apa rahasia terbesar dalam hidup ini? Melewati hari ini dengan penuh makna. Makna tentang cinta, ilmu, dan iman. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dan dengan iman, hidup menjadi terarah. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini. Jumat tanggal 31 Juli 2026 melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Selamat pagi, salam berjumpa kembali bersama kami program Acat Radio Republik Indonesia Sibolga. Pagi hari ini pendengar, terima salam dari kami untuk Anda yang mendengarkan kami melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Kami yang bertugas pagi hari ini, saya Joni Sihombing bersama rekan dari tim pemancar Eko akan menemani Anda di kebersamaan kita di pagi ini untuk Sibolga pagi ini. Menemani Anda sampai dengan pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat warga kota Sibolga dan sekitarnya bahwa seruan azan subuh berkumandang pada pukul 5.04 menit waktu Indonesia Barat. Tiba saatnya untuk Anda melaksanakan sholat subuh. Seruan azan subuh kami kumandangkan ke ruang dengar Anda.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, kami informasikan sebelumnya bahwa kita menantikan menit ke-30 pukul 5:30 menit waktu Indonesia Barat saat nanti ke ruang dengar Anda. Kami hadirkan Mutiara Berjaringan Korwil Nusantara, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, SP Bengkalis, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan SP Tanjung Balai dengan judul Wakaf Menjayakan Dunia dan Akhirat bersama Liza Andriani dan narasumber Ustadz Muktafin Trenggono yang merupakan produksi dari RRI Tanjung Pinang yang nanti akan disiarkan secara streaming dan dapat Anda dengarkan melalui program 1 RRI Sibolga. Sesaat lagi pendengar, kita masih temani Anda untuk rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Allah.
1: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Patung Kota Mekah dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang
1: barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang di mana saja berada. Senang sekali pada pagi hari ini saya Liza Andriani bisa hadir menemani Anda dalam siaran Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16. Selamat pagi juga kami ucapkan untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, SP Bengkalis, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan juga SP Tanjung Balai. Pendengar, topik kita untuk pagi hari ini yaitu wakaf menjayakan dunia dan akhirat. Sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 saat ini ada Ustadz Muktafin Trenggono. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya Ustaz?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat dan bahagia.
2: Masya Allah, luar biasa, sehat dan bahagia ya Ustaz ya. Iya. Oke, terima kasih Ustaz sudah hadir di pagi hari ini di Mutiara Pagi berjaringan Ustaz. Kita sudah didengarkan juga di Korwil Nusantara 15 dan 16 ya Ustaz ya. Oke, jadi pagi hari ini topik kita wakaf menjayakan dunia dan akhirat ya Ustaz ya.
3: Iya.
2: Baik, nah untuk Anda yang ingin bertanya juga kepada Ustaz Muktafin Trenggono, nanti Anda juga bisa ikutan bertanya melalui telepon kami 0771-27100 atau bisa ke WhatsApp 0811-7789-830. Tapi sebelumnya pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan dulu tausiah dari Ustadz Muktafin Trenggono dengan topik wakaf menjayakan dunia dan akhirat. Silakan Ustadz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal'akibatu lilmuttaqina wala udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azhim, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Shadaqallahul 'azhim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita. Dan semoga kita mampu memanfaatkan apa yang telah diberikan untuk senantiasa semakin mendekat kepadanya. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Islam adalah syariat yang lengkap, yang tidak hanya sekedar berbicara tentang ritualnya saja, akan tetapi juga masalah sosial ekonomi. Dan sosial ekonomi ini diwujudkan dalam bentuk ya saling berbagi. Ya, ada ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang wakaf. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan menyentuh kebaikan hingga mereka menginfakkan dari apa-apa yang paling dicintai. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan pengorbanan dari kita. Apa yang kita cintai, apa yang kita miliki. Sebagai karakter manusia, begitu sudah mendapatkan sesuatu yang ada di bawah lindungannya, di bawah kepemilikannya, sering berat untuk melepaskan kembali. Berat untuk berpisah dengannya. Maka seseorang tidak akan mendapatkan kebaikan hingga ia mampu menginfakkan dari sebagian dari apa yang dicintai, apa yang paling dicintai, yaitu harta kekayaannya. Maka dari wakaf inilah luar biasa kejayaan Islam dibangun dari dana-dana wakaf, dari harta kekayaan, harta wakaf. Dan pada kesempatan ini wakaf bukan hanya sekedar menjayakan nanti di akhirat. Biasanya seseorang pelit, seseorang tidak mau atau enggan, bahkan kadang mempunyai harta yang berlebih, tapi mereka tidak mau memberikan. Enggan karena apa? Karena itu nanti akan di akhirat, kan bukan di dunia. Sementara banyak di antara kita manusia menginginkan yang sifatnya instan. Sementara wakaf yang kita berikan ini bukan hanya nanti di akhirat, akan tetapi di dunianya juga akan memberikan kemudahan, kejayaan kita. Maka tema yang kita angkat adalah wakaf menjayakan kehidupan kita di dunia dan juga nanti di akhirat. Di dunia kita mendapatkan karena apa? Karena setiap pemberian yang kita berikan lewat wakaf ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti secara langsung. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti. Ada malaikat yang turun dengan doa yang sangat tendensius. Yang pertama, Allahumma ti munfikan khalafan. Ya Allah, berikan ganti orang-orang yang mau infak. Dan malaikat yang kedua, mereka mengatakan, mereka berdoa, Allahumma ti mumsikan talafan. Ya Allah, orang berikan ganti, jatuhkan kerusakan orang-orang yang pelit. Betapa banyak di antara kita sebetulnya banyak mempunyai harta kekayaan. Bahkan kadang-kadang kita jumpai di perumahan ada rumah-rumah yang sekian tahun tidak dipakai, tidak dihuni. Sementara itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakaf biasanya orang mengasumsikan bahwa orang yang bisa berwakaf adalah orang yang sudah punya harta berlebih. Bahkan identik dengan ini adalah amalan orang-orang tua. Orang yang punya harta kekayaan berlebih dan harinya sudah tua, kemudian baru berwakaf. Wakaf, sekarang kesempatannya sebetulnya bisa dilakukan siapa saja. Apalagi dengan perkembangan ada wakaf uang. Wakaf melalui uang. Nah, ini adalah kesempatan. Kita bisa berwakaf melalui nominal yang sedikit, tapi terus kita lakukan. Jadi rutinitas. Atau istilahnya di bank itu bisa auto debit. Dengan perjanjian dengan bank, kita berwakaf dengan uang kita. Nominalnya sedikit tapi terus dengan waktu yang panjang, karena kita mulai dari sejak muda, ya, ini akan sangat bermanfaat bagi kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sejarah wakaf sangat luar biasa. Bagaimana kalau kita mengingat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika mendapatkan kebun, ya. Dia sebetulnya ada rasa sayang, akan tetapi menginginkan bagaimana supaya manfaat bisa diberikan. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, saran kepada Umar bin Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu menginginkan untuk mewakafkan dari apa yang kamu cintai itu, ya, kamu tahan pokoknya dan kamu infakkan dari apa kamu wakafkan, ya, dari apa yang dihasilkan. Ya. Jadi ini, ya. Kemudian juga banyak sekali kisah-kisah, ya, termasuk ya sumur Ar-Rumah yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan itu. Jadi dari wakaf-wakaf ini akan menjadi sarana yang membahagiakan, yang menjayakan, ya, masyarakat di dunia ini. Nah, begitu juga kita mendapatkan sesuatu dari wakaf ini, bagaimana nanti kejayaan kita di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyatin wa 'ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lah." Ya. Apabila anak Adam telah meninggal, maka terputuslah kesempatan untuk beramalnya kecuali tiga, yaitu shadaqah jariyah. Ya, shadaqah jariyah ini adalah wakaf. Artinya apa? Harta yang kita keluarkan kemudian, ya, berupa masjid, berupa pesantren, berupa rumah sakit, ya, atau air yang terus mengalir, sumur. Nah, kemudian setiap ketika dimanfaatkan, maka disinilah, walaupun kita sudah meninggal, ya, selagi itu masih dimanfaatkan, maka terus mengalir pahalanya untuk kita. Ya. Wa ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Wa waladin salihin, dan anak-anak yang mendoakan. Ya. Maka disinilah kita mendapatkan aliran pahala yang terus menerus. Ya. Maka sampai ada satu ayat yang menjelaskan, ya, orang iri terhadap orang-orang yang mendapatkan aliran pahala karena sedekahnya. Ya. Orang-orang yang sampai menyesal, ya. Yang dijelaskan dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay yati ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang-orang, ya, yang nanti di akhirat, orang-orang yang sudah meninggal, mereka menginginkan, ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk bangkit lagi, kesempatan untuk hidup lagi. Maka engkau berikan

0: sudah tua. Akan tetapi ada kesempatan, ya, justru dari sejak kecil inilah, sejak muda inilah kesempatan panjang bisa berwakaf secara berangsur-angsur lewat nadir-nadir yang telah dibentuk. Ada BWI, ada BWI pusat, ada BWI provinsi, ada BWI kota, dan juga ada nadir-nadir wakaf di yayasan-yayasan, ya, untuk bisa kita support bersama, dan insya Allah kita akan jaya di dunia, dan tentunya yang paling penting adalah kejayaan kita di akhirat kelak. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku li qauli hadza billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Muktafin Trenggono, silakan pendengar, sudah kami buka di line telepon dan juga WhatsApp untuk pagi hari ini terkait dengan wakaf menjayakan dunia dan akhirat. Kita angkat telepon dulu, Ustadz. Oh, terputus, baik, dicoba kembali. Penelpon pertama, halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Pak Rasino di Kijang.
1: Baik, Pak Rasino, silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkait wakaf nih, Pak Ustadz.
0: Iya.
2: Saya membaca di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan surat Asyura ayat 20 yang berbunyi dari HR Tirmidzi 2465. Mungkin ada kaitannya dengan akhirat dan dunia, ya, buat yang punya dalam barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya, menyatukan urusannya, dan dunia akan datang dalam keadaan hina. Artinya, sering saya dengar Pak Ustadz menyampaikan, kejarlah akhirat maka dunia akan mengikutinya. Itu mohon penjelasan, Pak Ustadz, karena kadang kita kan mengejar dunia atau mengejar dunia dan akhirat, tapi ini kejarlah akhirat maka dunia akan mengikutinya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Rasino di Kijang, ya, di belakang Pak Rasino. Baik, terputus, dicoba kembali di line telepon 27100 atau di WhatsApp juga boleh, pendengar, di 0811 778 9830. Untuk Anda yang sedang mendengarkan Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 pagi ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dengan Pak siapa, maaf?
3: Dengan Joy ini di Kampar Riau.
1: Joy ini?
3: Iya, di Kampar Riau.
1: Ya. Oke, silakan Pak Joy.
3: Nah, ini pertanyaannya, apa bedanya infak, sedekah dan wakaf, itu aja.
1: Oke.
3: Perbedaannya gitu kan. Infak, sedekah dan wakaf, gitu aja.
0: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joy, ya, di Kampar Riau. Baik, di belakang Pak Joy masih kami buka di lantai telepon dan juga WhatsApp. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Iya, waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan.
4: Dengan Ibu Sinta di Tanjung Pinang.
1: Baik, Bu Sinta di Tanjung Pinang. Oke, silakan.
4: Baik, yang saya ingin tanyakan, Pak, kenapa kalau orang sudah mewakafkan, ya, Pak, ya, tapi orang tuanya kan sudah nggak ada, tapi kenapa keluarganya itu masih mengungkit-ungkit? Bagaimana, Pak, amalan orang yang selalu mengungkit yang barang yang sudah diwakafkan? Itu aja, Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba jawab dulu 3 pertanyaan, ya, Ustadz, ya. Ada Pak Rasino, Pak Joy, dan juga Ibu Sinta. Silakan, Ustadz.
0: Iya, Pak Rasino tadi, kejar akhirat maka dunia akan mengikuti. Iya, kita mengejar yang pokok, mengejar yang utama, insya Allah yang lain itu akan mengikuti dunia. Pak Rasino, ya, biasanya kita ada ibarat yang kalau orang menanam, ya, rumput, kira-kira bisa dapat

0: padi enggak? Dengan menanam padi, insya Allah rumput itu akan bisa didapatkan, ya, walaupun tanpa ini. Jadi kalau kita makan apa, menanam rumput, ya sampai kapanpun kita enggak dapat padinya. Tapi kalau kita menanam padi, insya Allah, ya, rumput itu kita dapatkan dengan mudah. Itu biasanya ibarat yang paling mudah, gitu. Jadi biasanya kalau di dunia bisnis itu ada namanya trust, ya. Trust itu apa, kepercayaan. Orang yang dipercaya itu biasanya karena kejujurannya. Jujur itu biasanya motivasinya adalah bagaimana pertanggungjawaban akhirat. Nah, insya Allah dengan trust itulah yang kemudian, ya, dengan kejujuran itulah, ya, mereka akan mendapatkan kepercayaan dan dunia itu akan mengikut, ya, mudah didapatkannya. Gitu. Jadi wajar, ya. Jadi jangan sampai dibalik. Ya. Kalau kita mengejar dunia, dunia yang kita kejar ini terbatas, ya, dan pasti sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti didapatkan. Maka yang pokok dulu akhirat, insya Allah. Itu. Jadi kita, ya, pentingkan yang akhirat. Kita jadwal dengan serius, insya Allah. Ya, ada nasihat juga, ya, perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki duniamu.
1: Okay.
0: Gitu. Dengan Pak Joni Kampar ini lebih ke masalah istilah-istilah, ya, infak, sedekah dan wakaf. Apa bedanya? Gitu. Infak dan sedekah ini, ya, hampir satu makna, infak dan sedekah. Hanya kalau infak lebih ke materi, ya, uang, harta, ya. Kalau infak, kalau sedekah itu bisa imateri. Ya, contohnya, ya, dalam hadis disebutkan tabassumuka fi wajhika akhika shadaqatun. Ya. Tabassumuka, senyummu untuk ketika kamu berjumpa, bertemu dengan saudaramu, itu adalah sedekah. Jadi kita bisa bersedekah dengan senyum. Nah, itu, ya, imateri. Tapi kalau infak itu lebih ke materi. Tapi posisinya hampir sama. Ya. Yang membedakan wakaf, ya. Wakaf ini, ya, kalau, ya, berupa harta, ya, infak itu kepemilikannya adalah ketika kita berikan kepada seseorang, itu adalah punya, menjadi hak seseorang itu. Tapi kalau wakaf ini, ketika kita amanahkan kepada orang, ya, yang kita amanahin bukan pemilik, dia hanya menjadi pengelola. Nah, karena apa? Harta yang diwakafkan hakikatnya adalah kita kembalikan menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau disuruh milih, ada wakaf dan ada, ya, infak, ya, lebih kuat, ya, untuk kita wakafkan. Karena kalau kita wakafkan, ya, penerimanya itu hanya pengelola. Ya. Sementara kalau infak, ya, begitu diberikan, ya, hak sepenuhnya adalah milik yang diberikan, ya, yang menjadi objek infak tadi. Maka dari itu, ya, ini menjadi alternatif ketika kita, kalau infak sudah biasa, coba kita, ya, alihkan kepada wakaf. Nah, kalau wakaf kan harus sebidang tanah, harus ini. Enggak.
1: Ya. Okay, ya.
0: Jadi sekarang mudah sekali, apalagi sekarang banyak, ya, kita wakaf dengan auto debit bisa, dengan kris, ya, itu bisa. Dan kita niatkan untuk wakaf. Karena apa? Wakaf ini lebih aman, lebih maksimal, karena ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nadirnya atau penerimanya itu hanya sebagai pengelola. Nah, dan nadir punya kewajiban untuk bagaimana setelah terkumpul uang atau harta yang diwakafkan ini untuk kemaslahatan yang lebih banyak.
1: Oke. Terakhir Bu Sinta.
0: Kemudian Bu Sinta, ya. Ini wakaf, kemudian sesuatu yang diwakafkan oleh orang tuanya
1: masih diungkit,
0: terkadang, ya? Ya, mungkin dulu ketika diwakafkan harta umpama tanah, ya, harganya masih belum seberapa. Nah, begitu ada perkembangan kemudian naik tinggi, akhirnya ada rasa ya ingin memiliki kembali oleh keluarganya. Ini sangat rugi dua-duanya. Ya, memang kelihatan secara duniawi keluarganya ya, mungkin kelihatan ada keuntungannya, tapi sangat rugi. Rugi yang pertama adalah ya orang tuanya rugi, karena apa yang sudah diberikan yang semestinya ini menjadi ya pahala untuk orang tuanya terus mengalir, ya, akhirnya terputus gara-gara diambil alih atau diungkit kembali, ya, atau dimiliki kembali. Nah, begitu juga keluarganya juga rugi. Rugi apa? Nah, dia hanya mementingkan dunia saja, sementara akhirat ini lebih panjang, lebih lama, ya, untuk orang tuanya dan untuk keluarganya yang merasa memiliki, ya, yang sebetulnya punya hak, gitu. Ya, kenapa? Dunia sebentar, terbatas. Maka dari itu, ini menjadi peringatan kepada kita, ya, baik nadhir maupun para wakif, ya, begitu diwakafkan supaya aman, ya, dunia akhirat, maka perlu ya, diikrarkan wakaf, ya, didaftarkan wakaf melalui AIW lewat KUA, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan sertifikat wakaf supaya aman.
1: Okay. Gitu.
0: Karena kalau tidak sampai kepada sertifikat wakaf ini tadi, ya, di kemudian hari khawatir ya, tergiur, ini dulu tanah ya di pelosok, tahu-tahu ada jalan masuk lewat situ, gitu kan? Akhirnya naik tinggi, yang biasa yang dulu harganya tidak seberapa, mungkin 1 meter itu 10.000, ya, bisa 1 meter 10 juta. Wah, ini akan memancing. Ya. Makanya perlu diamankan, perlu diikat dengan AIW dan juga dilanjutkan dengan sertifikat wakaf supaya aman untuk semuanya.
1: Oke, okay. Nah itu dia, semoga jelas ya buat para Sinode Kijang, Pak Joni di Kampar dan juga Ibu Sinta di Tanjung Pinang. Oke, okay, kita sudah ada di ujung waktu. Ustaz, terima kasih banyak untuk ilmunya.
0: Sama-sama.
1: Di pagi hari ini. Ya, dan semoga juga apa yang Ustaz Muktafin Tregono sampaikan untuk pagi hari ini, pendengar, bisa menjadi atau menambah pemahaman kita ya tentang pentingnya wakaf sebagai amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir dan menjadi penyemangat kita untuk terus atau mulai dari saat ini berbuat kebaikan tanpa harus menunggu nanti-nanti dan nanti ya Ustaz ya. Baik, kita tutup acara Mutiara pagi hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan untuk Anda yang ada di Tanjung Pinang dan juga yang sedang mendengarkan melalui Korwil Nusantara 15 dan 16 yang ada di Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, SP Bengkalis ya, di Medan, Sibolga, Gunung Sitoli di Nia Selatan dan juga di SP Tanjung Balai. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini dan kami hari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: Nasi bakar di kota Sibolga.
1: Selamat pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Saatnya menyampaikan berita.

0: Mendengar sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya mengingat curah hujan yang rendah akhir-akhir ini, warga diingatkan untuk waspada akan terjadinya kebakaran, baik kebakaran lahan, hutan maupun kebakaran di pemukiman. Wakil Bupati Toba, Dr. Randus Audi Morpi Ositorus memeriahkan puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 dengan mengunjungi UPTD SD Negeri 1 Paindoan di Kecamatan Balige. Dan inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kami awali dengan berita yang pertama. Pendengar, mengingat curah hujan yang rendah akhir-akhir ini, warga diingatkan untuk waspada akan terjadinya kebakaran, baik kebakaran lahan, hutan, maupun kebakaran di pemukiman. Berikut laporan Dini Siahaan.
1: Rendahnya intensitas hujan saat ini dinilai sangat rentan terhadap terjadinya kebakaran. Karenanya warga di Sibolga dan Tapanuli Tengah dihimbau untuk tetap waspada akan potensi terjadinya kebakaran. Himbauan itu disampaikan pihak Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG Pinang Sori menyikapi musim kemarau yang berkepanjangan di wilayah ini. Melalui petugas perakirawan cuaca BMKG yang dihubungi lewat sambungan telepon kemarin mengatakan intensitas hujan saat ini semakin turun dibanding bulan-bulan lalu. Hal ini membuat suhu semakin meningkat dan menyebabkan rawan peristiwa kebakaran.
2: Jumlah curah hujan berkurang dalam bulan sebelumnya. Ya, kalau himbauan, ya perangin pembakaran sampah gitu loh Bang, menghindari kebakaran.
1: Selanjutnya, Dewi juga meminta warga untuk menghindari kegiatan yang dapat memantik terjadinya peristiwa kebakaran, seperti membuka lahan dengan cara membakar atau membakar sampah di kaki pebukitan, serta kegiatan lainnya yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Dini Sihaan melaporkan.
0: Wakil Bupati Toba, Dr. Randus Audi Morpi Ositorus, memeriahkan puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 dengan mengunjungi UPTD SD Negeri 1 Paindoan di Kecamatan Balige. Laporannya disampaikan James Franciscus.
3: Pemerintah Kabupaten Toba menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 melalui kunjungan edukatif ke SD Negeri 1 Paindoan, Kecamatan Balige. Kegiatan dipimpin Wakil Bupati Toba, Dr. Randus Audi Morpi Ositorus, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memenuhi hak anak dan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, serta ramah bagi tumbuh kembang generasi muda. Berbagai layanan dan edukasi turut diberikan kepada para siswa dalam kegiatan tersebut.
4: Peringatan Hari Anak Nasional, adanya Hari Anak, hari untuk anak-anak, menghormati, mencintai, keberadaan atau membanggakan keberadaan anak-anak yang ada di Indonesia, yang ada di Toba, yang ada di Balige, yang ada di SD Paindoan. Kasih tahu ke mama, ke bapak, Pak, Ma, tadi golongan darahku diperiksa di sekolah. Inilah katanya golongan darah.
3: Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Dinas Kesehatan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba. Pemerintah Kabupaten Toba berharap momentum Hari Anak Nasional dapat memperkuat sinergi seluruh pihak dalam memberikan perlindungan, pelayanan, dan pemenuhan hak-hak anak demi mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. James melaporkan.
0: Wakil Bupati Toba, Dr. Randus Audi Morpi Ositorus. Kami ulangi. Penyelamatan lingkungan dari seluruh elemen masyarakat perlu ditingkatkan guna menghindari lingkungan dari pengerusakan. Laporannya disampaikan Dini Siahaan.
1: Untuk menjaga kelangsungan ekosistem dan kelestarian lingkungan, semua pihak diajak untuk melakukan upaya penyelamatan, setidaknya penyelamatan lingkungan di sekitar tempat tinggal masing-masing. Apalagi saat ini banyak ditemukan kerusakan lingkungan yang dampaknya mengancam kelangsungan hidup manusia. Ajakan itu disampaikan Epri Susanto, seorang aktivis lingkungan hidup di Tapanuli Tengah, kepada RRI. Menurut Epri, kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini tidak saja disebabkan oleh faktor alam, namun juga disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. Namun yang terbanyak, kata Evri, kerusakan itu disebabkan faktor manusia seperti membuang sampah sembarangan, pembalakan liar, dan juga melakukan perambahan hutan untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Dikatakan melestarikan lingkungan menjadi tanggung jawab seluruh pihak, termasuk menanamkan cinta lingkungan sejak dari jenjang pendidikan yang paling rendah.
5: Dengan kebiasaan yang baik yang sudah kita tanamkan dari sekarang, dengan mencintai lingkungannya, mereka dapat terus menjaga kelestarian alam, setidaknya tidak merusak lingkungan, karena merusak lingkungan itu akan merugikan kita sendiri juga.
1: Kemudian Nepri mengatakan dengan menanamkan rasa cinta lingkungan mulai dari sejak bangku sekolah, diyakini kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia dapat ditekan. Deni Sihaan melaporkan.
0: Di Kota Sibolga, kesadaran lalu lintas oleh pengendara dinilai masih minim. Rizky menurunkan laporannya.
6: Pelanggaran aturan berlalu lintas sering terjadi di kota-kota dan berbagai daerah di Indonesia. Bentuk pelanggarannya yang beragam seperti tidak memiliki SIM atau surat kendaraan tidak lengkap, melawan arah dan knalpot blong, serta menerobos lampu trafik lalu lintas. Di Kota Sibolga, kesadaran akan ketertiban lalu lintas masih sangat minim, karena dari pantauan RRI, sejumlah pengendara yang melintas jalan raya masih kerap terlihat melanggar aturan berlalu lintas. Pelanggaran tersebut seperti menerobos saat lampu lalu lintas yang sedang berwarna merah, tidak memakai safety belt, dan tidak menggunakan helm, terutama bagi pengendara sepeda motor serta becak bermotor. Rizky, seorang pengendara, mengeluhkan pengendara lain yang tidak mematuhi aturan lalu lintas ini, karena hal itu dinilai dapat menjadi pemicu terjadinya laka lantas dan dapat merugikan pengendara lainnya.
7: Ya, kita sebagai pengendara yang harus memiliki kesadaran, Bang. Kan kalau kita terobos, kita juga yang bahaya, Bang. Sama ngerugi orang lain juga. Efektif juga sih, Bang. Ya, namanya juga persimpangan, ya kan. Biar jangan ada juga yang terobos-terobos, putar balik masing, putar balik lawan arah gitu kan, terobos-terobos. Semoga masyarakat sini memiliki kesadaran, Bang, ya. Karena ya dari kita untuk kita juga, Bang. Untuk keselamatan diri kita juga, sama jaga keselamatan orang juga, Bang. Karena yang rugi kan bukan kita aja, orang lain juga rugi kalau kita nerobos lampu merah.
6: Tertib berlalu lintas adalah bagian dari citra sebuah kota. Lalu lintas yang terlihat semeraut menimbulkan rasa was-was bagi pengendara. Bila benar masyarakat belum maksimal dalam budaya tertib berlalu lintas, adalah tanggung jawab aparat dan instansi terkait untuk terus melakukan pengawasan dan penertiban. Rizky Ramadan melaporkan.
0: PGRI Sumut melantik kepengurusan baru jajarannya di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk periode 2025-2030. Laporan Abdul Jalil.
8: Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Provinsi Sumatera Utara mengukuhkan dan melantik kepengurusan baru jajarannya di Kabupaten Tapanuli Tengah periode 2025-2030. Prosesi pelantikan dipimpin Ketua PGRI Sumatera Utara, Samsul Napitupulu, didampingi Sekretaris Umum PGRI Sumatera Utara, Saiful Amri, pada Selasa 28 Juli 2026 di Gedung Olahraga Pandan, Tapanuli Tengah. Acara sakral tersebut dihadiri Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, bersama Wakil Bupati Mahmud Effendi Lubis, serta unsur Forkopimda dan beberapa orang pimpinan OPD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam kepengurusan baru PGRI Tapanuli Tengah, masa bakti 23 itu, Ketua Umum dijabat Heri Batubara serta Rahmat Hamonangan Sihite sebagai Sekretaris Umum dan Irma Nur Aziza menjabat Bendahara Umum. Bersama dengan pelantikan pengurus daerah, juga dilakukan pengukuhan dan pelantikan pengurus cabang PGRI tingkat kecamatan se-Tapanuli Tengah. Dan prosesi pelantikannya dipimpin Heri Batubara selaku Ketua Umum PGRI tingkat daerah. Usai dilakukan pelantikan, kepada pengurus, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengucapkan selamat kepada kepengurusan baru PGRI Kabupaten Tapanuli Tengah.
9: Kami mengucapkan selamat dulu kepada seluruh pengurus PGRI Kabupaten Tapanuli Tengah beserta seluruh pengurus PGRI di kecamatan, seluruh kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah yang ada di wilayah 20 kecamatan. Selamat atas pelantikannya dan yang seyogianya tanggal 27 November 2025 baru sempat sekarang diselenggarakan acara prosesi pelantikannya, tertunda bukan berarti tidak terlaksana.
8: Kepada seluruh pengurus yang baru dilantik, Ketua PGRI Sumatera Utara, Samsul, sebelumnya berpesan agar aktif melaksanakan kegiatan untuk peningkatan mutu pendidikan di Tapanuli Tengah.
10: Setelah dilantik Bapak dan Ibu, untuk tingkat kecamatan dan kabupaten, lakukanlah kegiatan-kegiatan yang untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tapanuli Tengah ini. Jangan lagi berharap sepenuhnya semua kepada kepala dinas. Capek saya lihat kepala dinasnya, apalagi ketika di bencana alam kemarin itu. Mau ngomong saja pun sudah payah kita, tapi capeknya saya lihat ya. Jadi tolong dibantu Bapak Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Tengah. Biar ada juga laporannya kepada Pak Bupati.
8: Pada kesempatan yang sama, Heri Batubara menyatakan komitmen PGRI Tapanuli Tengah mendukung program pemerintah daerah.
11: Ayo kita bantu Bupati Tapanuli Tengah dalam mengemban visi supaya mereka tetap naik kelas, tetap naik kelas. Mari kita berempati, mari kita bersatu padu. Tunjukkan bendera PGRI adalah memang bendera panji-panji perjuangan kita. Kita bersatu. Slogan Tapanuli Tengah, Sahata Sauluan.
8: Abdul Jalil melaporkan.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Toba memperkuat kapasitas jajaran pengawas pemilu melalui pelatihan sidang adjudikasi pemilihan kepala daerah. Liana Sution menurunkan laporannya.
12: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Toba terus meningkatkan kapasitas jajaran pengawas pemilu dalam menghadapi proses penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah. Melalui Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Kabupaten Toba menyelenggarakan pelatihan sidang adjudikasi pemilihan kepala daerah. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pengetahuan dan keterampilan jajaran Bawaslu agar mampu melaksanakan proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme sidang adjudikasi secara profesional, transparan, dan sesuai aturan perundang-undangan. Ketua Bawaslu Kabupaten Toba, Sahat Sibarani, mengatakan pelatihan ini diikuti jajaran pengawas pemilu, khususnya anggota dan sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba, Panwaslu Kecamatan, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilihan.
13: Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan jajaran Bawaslu dalam melaksanakan proses penyelesaian sengketa pemilihan melalui mekanisme sidang adjudikasi yang profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Toba berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas kualitas sumber daya manusia pengawas pemilu sebagai bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis, berintegritas, serta menjunjung tinggi kapasitas hukum dan keadilan bagi seluruh peserta pemilihan.
12: Bawaslu Kabupaten Toba juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya pemilihan agar berlangsung secara jujur, adil, dan berintegritas. Liana Sution melaporkan.
0: Wakil Bupati Tapanuli Utara, Deni Parlindungan Lumban Toruan, meninjau pelaksanaan asesmen Maretong tingkat SD dan SMP sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan dasar melalui penguatan literasi dan numerisasi. Berikut laporan James Franciscus.
3: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus memperkuat kualitas pendidikan dasar melalui pelaksanaan asesmen Maretong yang digelar serentak di seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumban Toruan, meninjau langsung pelaksanaan asesmen di SMP Negeri 1 Syaris Barita. Kegiatan ini diikuti sekitar 52.000 siswa dari 383 SD dan 80 SMP sebagai bagian dari program unggulan Tapa Majuma yang berfokus pada penguatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Pelaksanaan asesmen untuk jenjang SMP berlangsung pada 29 Juli 2026, sedangkan jenjang SD dilaksanakan 30 Juli 2026.
14: Tapa Majuma itu adalah program kecenangan yang dicanangkan oleh Pak Bupati tahun lalu, ya, mulai Mei tahun lalu itu. Ya, itu singkatan dari Tapa Utara Maretong Majaha Makorsa. Jadi karena ada aspek numerasinya, ada aspek literasinya, dan ada aspek storytelling, bercerita. Nah, jadi harapan kita, ya, melalui tiga kemampuan ini, keahlian ini, anak diri kita di Tapa Utara itu mempunyai basic, mempunyai dasar, ya, untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, untuk pelajaran-pelajaran yang lain. Dan ternyata ketika kita pelajari di akhir-akhir ini, untuk TKA misalnya, tes kemampuan akademik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, ujiannya juga petiknya tidak jauh-jauh dari Tapa Majuma ini, ya. Jadi contoh misalnya di TKA SD, SMP, tidak jauh-jauh dari numerasi, literasi. Jadi itu kembali. Dan itu diujikan di tingkat di kelas 3 SMP dan di kelas 6 SD. Dan kemudian kalau kita lihat misalnya persiapan masuk perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi negeri, swasta, tidak jauh-jauh juga dari ujian-ujian skolastik. Kemampuan berhitung, kemampuan membaca, kemampuan bahasa Inggris. Jadi apa yang kita lakukan dengan Tapa Majuma ini sebenarnya mempersiapkan anak didik kita untuk persaingan-persaingan di tahap-tahap yang lain.
3: Sementara itu, hasil asesmen dijadwalkan diumumkan pada 7 Agustus 2026 dan menjadi salah satu indikator dalam pemetaan kualitas pembelajaran di Kabupaten Tapanuli Utara. Pemerintah daerah berharap seluruh proses berjalan jujur, objektif, dan mampu memberikan gambaran nyata terhadap kemampuan peserta didik. James melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan mengajak masyarakat memanfaatkan sekaligus menjaga fasilitas hotspot gratis yang telah tersedia di kawasan alun-alun Taman Kota. Liana Sution menurunkan laporannya.
12: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas hotspot gratis yang telah tersedia di kawasan alun-alun Taman Kota. Layanan internet gratis tersebut disediakan sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik dan dibiayai melalui APBD Kota Padang Sidimpuan tahun 2026. Sekretaris Daerah Kota Padang Sidimpuan Rahmat Marjuki Nasution mengatakan, pemerintah berharap masyarakat dapat menggunakan fasilitas tersebut secara bijak, sekaligus ikut menjaga dan merawatnya agar tetap dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Selain menyediakan akses internet gratis, pemerintah Kota Padang Sidimpuan juga berharap alun-alun Taman Kota dapat menjadi ruang publik yang nyaman sekaligus destinasi rekreasi bagi masyarakat. Kawasan tersebut mengangkat ciri khas budaya Tapanuli bagian selatan sehingga diharapkan mampu menjadi sarana edukasi khususnya bagi generasi muda.
15: Dari pemerintah Kota Padang Sidimpuan menyampaikan dan menghimbau kepada masyarakat Kota Padang Sidimpuan bahwasanya hotspot milik pemerintah Kota Padang Sidimpuan telah tersedia di alun-alun Taman Kota. Hotspot ini dibiayai dari APBD Kota Padang Sidimpuan tahun 2026. Kami mohon kepada masyarakat, mari sama-sama kita jaga, kita pelihara agar hotspot ini bisa tetap diperkenakan untuk masyarakat dalam rangka pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Depannya alun-alun ini dapat dimanfaatkan dan dapat dijadikan sebagai salah satu tempat kreasi Kota Padang Sidimpuan dan memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak kita bahwasanya alun-alun Kota Padang Sidimpuan ini berciri khas adat budaya Tapanuli bagian selatan.
12: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan berharap dukungan masyarakat dalam menjaga fasilitas publik yang dapat menciptakan ruang yang nyaman, edukatif, dan bermanfaat bagi seluruh warga. Liana Sution melaporkan.
0: Pendengar, nasi bakar di Kota Sibolga, makanan yang dibungkus secara padat dengan daun pisang dan lauk-pauknya yang berada di dalam nasi tersebut. Nasi ini bisa tahan hingga 10 jam. Oleh karena itu cocok untuk menjadi bekal dalam perjalanan jauh. Rizky menurunkan laporannya.
16: Nasi bakar di Kota Sibolga, makanan yang dibungkus secara padat dengan daun pisang dan lauk pauknya yang berada di dalam nasi tersebut. Nasi ini bisa tahan hingga 10 jam, oleh karena itu cocok untuk menjadi bekal dalam perjalanan jauh. Sekilas nasi bakar tidak jauh berbeda dengan nasi bungkus biasanya, namun berbeda dengan cara dan proses pengemasannya. Nasi bakar dibungkus dengan daun pisang yang telah disangrai atau dibakar agar lemas, sehingga mengeluarkan aroma khas pada panganan tersebut. Adapun perbedaannya dengan nasi ramas yaitu dari segi lauknya. Lauk pada nasi kabaka merupakan lauk yang diolah dengan cara digoreng saja. Nasi baka ini merupakan salah satu kuliner asal Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, dengan sebutan nasi kabaka yang berasal dari bahasa Minang yang artinya bekal. Oleh karena pengaruh dialek daerah ini, sebutannya berubah menjadi nasi baka. Asal mula adanya kuliner ini adalah dari kebiasaan ibu-ibu dahulu yang menyediakan bekal bagi anggota keluarga yang akan bekerja di ladang atau berburu serta melaut, maupun untuk anak yang hendak ke sekolah. Di Kota Sibolga, penjual nasi baka ini dapat ditemui di Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota. Salah satu penjual nasi baka yang sudah berjualan kurang lebih 6 tahun lamanya, Nurbaiti Tanjung, mengatakan hingga kini ciri khas masakan nasi baka tetap sama dari dahulunya.
17: Kan dulu masak nasi baka untuk orang nilai tradisional. Jadi orang tua sudah meninggal, dilanjutkan.
18: Berarti ini usaha keluarga gitu ya?
17: Iya, dilanjutkan. Terus masyarakat pun bukan orang nelayan saja yang makan nasi baka. Jadi masyarakat pun memakan juga. Jadi sampai sekarang dilanjutkanlah usaha orang tua.
16: Keunikan dan ciri khas yang berbeda dari nasi bungkus lainnya serta harganya yang sangat terjangkau menjadikan nasi baka ini masih tetap eksis di kalangan masyarakat.
19: Nasi baka ini soalnya satu unik karena dibungkus pakai daun. Harganya murah meriah lah. Rasa lebih enak dari nasi bungkus.
16: Rizky Ramadan melaporkan.

pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mengingat curah hujan yang rendah akhir-akhir ini, warga diingatkan untuk waspada akan terjadinya kebakaran, baik kebakaran lahan, hutan maupun kebakaran di pemukiman. Wakil Bupati Toba, Dr. Randus Audimor P.O. Citorus, memeriahkan puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 dengan mengunjungi UPTD SD Negeri 1 Painduan di Kecamatan Balige. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Siombing mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sekian buletin berita daerah untuk pagi ini.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenang.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati

0: Literalmente. Kita
1: akan beri manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi.